pagi yang happening pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: kembali bersama dengan Murai Pagi Sempoi. Buat apa stres-stres? Sempoi-sempoi aja.
1: Ya, yeah, kan. Lebih-lebih lagi pagi-pagi ni. Memanglah stres tengok orang kikan dan potong sesuka hati tanpa bunyi segini. Sakit hati tu kadang. Sakit, memang sakit. Tapi daripada anda bertelagah benda-benda remeh macam tu, baiklah, beri laluan.
0: Istighfar. Kadang-kadang benda tu dia menambahkan pahala kita. Tiba-tiba orang masuk, Allahu Akbar.
1: Tapi sebenarnya ada virus malam. Kereta apa, nombor flat apa, saya tak nak cerita lah. Pandai carilah kat media sosial. Sebuah kereta yang bagi keluar, sempak keluar daripada laluan A ke laluan B ni, tanpa bagi sekena. Dan tu dah berlanggar ni. Yang depan tu dia buat tak tahu, dia jalan je.
0: Allah.
1: Sama ada dia sedar ke tak sedar, tak tahulah.
0: Oh, viral lah.
1: Viral, tapi dah remuk kata dia.
0: Allah.
1: Cuma dia jalan je.
0: Jalan je.
1: Ay, jangan macam tu lah kan. Kalau dah jadi sesuatu, bertanggungjawab lah, okay?
0: Ya, betul kan.
1: Sebab zaman sekarang dalam kereta pun record.
0: Dalam kereta pun record.
1: Ada kamera.
0: Ada kamera.
1: Jaga-jaga hati-hati. Tapi itu bukan topik kita hari
0: ni. Bukan.
1: Pertamanya kita nak ambil kesempatan, rasanya belum terlambat untuk kita ucapkan selamat hari bapa.
0: Happy Father's Day!
1: Pada bapa-bapa seluruh dunia. Bapa-bapa anda.
0: Ayah. Daddy. Papa. Apa lagi?
1: Abi.
0: Abi. Walik.
1: Ayah anda.
0: Encik.
1: Encik boleh?
0: Ada.
1: Eh, ada. Oh, encik tu memang dalam dunia. Okey, macam puan
0: ada, kan? Apa sajalah gelaran yang anda gunakan. Betul. Untuk memanggil insan yang...
1: Bernama ayah ni.
0: Bernama ayah. Yang menyumbangkan kepada kewujudan anda.
1: Betul. Terus membesarkan anda tanpa... Dengan berbagai cara dan juga color story anda lah, kan? Berbeza hidup orang ni. Ada orang bapak dia telajak garang. Ada bapak ni yang terlebih manja.
0: Terlebih manja. Tapi walau apa-apa pun, Run. Cerita mereka dalam hidup kita antara yang terpenting.
1: Betul.
0: Sebab orang kata...
1: Ada perangkatnya.
0: Kadang-kadang budak yang... kurang orang kata penglibatan ayah ni, dia something wrong somewhere. Adalah dengar, pernah dengar orang cakap.
1: Pernah ni saya dengar macam tu. Kan.
0: Itulah dan kepentingannya figura ayah.
1: Betul.
0: Dalam kehidupan.
1: Mana kita. Anak yang tiada ayah?
0: Betul.
1: Soalannya kan?
0: Betul.
1: Dan semuanya pasti ada.
0: Ayah ni orang kata role model. Yang dia penting.
1: Unsung hero lah sebenarnya.
0: Unsung hero kan?
1: Yang tak, yang jarang didendang. Yes. Tapi sebenarnya hakikatnya dalam perjuangan hidup kita, as manusia, bapa kita ni adalah pejuang untuk kita.
0: Yes. Walaupun ayah ni apa-apa pun yang dia rasa, dia kurang nak kongsi lah.
1: Betul.
0: Kan, nampak steady je lain dengan mak. Mak kita, aku ni dah penat dah. Aku ni buat tu, buat ni, buat ni. Contoh kalau mak beletik kan. Kalau ayah?
1: Kalau ayah, dia tak pernah ucap macam ni. Hari ni hari bapa, tak ada wish apa-apa. Bapak dia. Bapak sesimple dia itu. Dia sampai tak cakap benda tu. Tapi kalau mak, anak-anak ni lupa ke? Hari ibu ni.
0: Mak, hari tu kan orang
1: luar.
0: Mak, hari tu kan orang dah bagi dah hadiah birthday.
1: Hari itulah. Tapi bapa ni dia.
0: Dia steady.
1: Okay. Ya, tapi bukan bermakna dia tak ada perasaan.
0: Betul, setuju. Dan topik hari ni, kalau anda buat masalah ataupun kantoi lah, buat hal kan, siapa yang lebih rela anda
1: bagi tahu? Maksudnya kalau benda tu nak kantoi, nak siapa?
0: Biar siapa
1: yang kata?
0: Mak ke ayah lebih rela?
1: Kalau tin kopi, saya pilih mak.
0: Kalau maca, kita pilih ayah.
1: Apa reason masing-masing pilih pilihan jawapan tu?
0: Macam yang saya cakap sebelum ni, ayah saya ni dia jenis steady.
1: Okay.
0: Sempoi. Dia very relax punya orang kan. Kalau dia marah pun, macam kita dengar ustaz-ustaz apa, bagi ceramah, santai-santai. Motivasi. Yes, lebih tepat motivasi. Berbeza dengan mak saya.
1: Kalau macam saya pula, mak marah juga, garak. Cik Ruby, kau bukannya best-best. Tapi mulut. Kalau abah ni kan sekali dengan tangan.
0: Zaman
1: kita
0: package.
1: Macam tu kan. Zaman kita macam tu. Sekali dengan gedebuk-gedebak lah.
0: Dan yang kalau saya takut, kalau ayah tak bercakap. Itu saya takut.
1: Lagi takut sebenarnya.
0: Bila dia marah, dia tak bercakap. Kau rasa? Masa tu dah macam, alamak, kenapa ni? Macam tu kan.
1: Itu kalau ayah tu. Tapi betul. Kalau belah mak pula, kita lagi takut bila mak kita menangis. Betul tak?
0: Betul.
1: Setitik air mata mak tu,
0: mengundang api neraka. Betul lah.
1: Itu beza dia lah kan. So kita rasa pendengar-pendengar pun ada.
0: Please tim macam munculkan diri, timbulkan diri anda.
1: Saya rasa ramai ada pandangan masing-masing. Kita say sorry pada mereka yang mungkin tajuk ni buat ada kenangan-kenangan pahit lama yang buat anda tak senang ke dengan topik ni kan. Tapi ini sebagai orang kata bentuk kita nak mengingati bapa kita. Okay. Ha, kan? Walau siapa pun dia, walau hebat ataupun biasa ataupun teruk pun dia, dia tak bapa kita.
0: Betul.
1: Okey, kita nak mulakan dengan doa pagi hari ni. Daripada Kak Rozila.
0: Ya, dia kata assalamualaikum,
1: selamat pagi.
0: Ya Allah, kurniakanlah kepada kami tubuh badan yang sihat, jiwa yang tenang, hati yang lapang, fikiran yang jernih, keluarga yang bahagia, persahabatan yang tulus dan rezeki yang diberkati. Amin. Amin
1: ya Rabbal Alamin. Ikrar hari kebangsaan.
0: Terima kasih Kak Zila.
1: Okey, dan seterusnya ini kita mulakan dengan
0: Kak Ita kita ni.
1: Kak Ita
0: Rozita Muhammad.
1: Katanya assalamualaikum Anarun.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya pilih matcha.
0: Yes.
1: Pagi ni.
0: Okey, jap mana? Jap.
1: Ada bunyi orang buat air matcha ke?
0: Taklah, maksudnya saya nak cari ni.
1: Anda memperoleh kemenangan yang pertama macam tu.
0: Yang tu je ada. Bolehlah, tiba je lah.
1: Pagi Isnin yang ceria, insyaAllah bersama dengan kami. Kalau buat masalah lagi, biasa saya akan bagi tahu ayah saya dulu.
0: Okey.
1: Sebabnya kalau saya bagi tahu mak, mak akan terus bagi tahu ayah juga.
0: Baiklah,
1: ayah
0: sama je.
1: Okey. So solusi ataupun solusinya yang paling tepat dan selamat, saya bagi tahu ayah. Bagi tahu tu ayah.
0: Okey.
1: Walaupun ayah saya dulu agak garang dan tegas, namun dia amat melindungi dan menyayangi kami empat orang anak perempuannya.
0: Okey.
1: Biasa kalau perempuan memang ayah lah.
0: Yalah, kan? Dengan ayah.
1: Setelah dewasa dan apa ni?
0: Mereka telah pergi dulu.
1: Okey. Ada masanya saya automatic die nombor fon ayah. Oh ya. Nak bagi tahu kalau ada masalah. Kini my partner in crime yang kena bagi tahu dulu.
0: Oh, suamilah pula ambil alih.
1: Okey, kalau saya buat masalah, yalah, fahamlah tu kan. Yalah, kenalah bagi tahu suami, takkan tak bagi tahu.
0: Yalah.
1: Kena dengar syarahan dululah baru boleh tolong. Bye bye Ana Arun.
0: Okey, maksudnya
1: daripada Kak Itarawang.
0: Maksudnya husband dia akan beletih dulu baru tolong.
1: Okey.
0: Konsep tu. Macam berat je tu kesalahan yang dia buat. Ada langgar kereta orang ke, lepas tu terus
1: yang,
0: jalan ke
1: macam mana? Yang penting jangan rahsiakan bila raya baru cerita, jangan.
0: Okay, seterusnya
1: kita punya kawan yang tengah kursus pun ada respon.
0: Okay, DJ Nash. Nash apa tu? Okay, dia kata apa tahu? Saya rela abah saya tahu lah kan. Daripada Umi tahu. Kalau abah tahu memang kena sebiji. Tapi kalau Umi tahu kena sebiji, lepas tu dia bagi tahu abah kena lagi sebiji.
1: Dua biji.
0: Dua biji, bye. Okay.
1: Kira Umi lagi garang macam tu ke?
0: Bukan. Umi tak garang. Tapi, kalau tengok gaya Umi tak garang.
1: Tapi abah pun tak garang juga. Tapi abah dia cikgu. Cikgu ni biasa macam dia ada karakter yang tersendiri.
0: Betul. Tapi kadang nak cikgu pun tak makan saman. Tu tengoklah tu. Nasyri tadi tu yang hantar WhatsApp tu.
1: Maksudnya yang mana kuah tumpah bukan ke nasi tu, tak ada lah. Okey, Kak Long Nur Jerantut.
0: Okey.
1: Katanya assalamualaikum Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Radio Malaysia Pahang FM pagi ni, Kak Long Nur Jerantut di sini. Saya suka kopi, cantik. Tak ada bunyi.
0: Bunyi. Saya suka kopi.
1: Saja diam tu. Macha memang tak boleh nak masuk.
0: Yelah, faham. Macha ni Gen Z.
1: Okey, arwah abah tegas. Mm-mm. Takut sangat kat dia, tapi sangat memahami. Mm-mm. Mak pula garang, kuat bebel tapi baik hati. Kalau nak duit minta pada mak. Kalau nak berkongsi rahsia cerita pada abah.
0: Okay. Mananya Macha lah tu.
1: Itulah.
0: Jap eh. Allah lambatnya lah.
1: Ya, hari ni kita punya lori ada problem sikit.
0: Okay.
1: Dia lambat sikit keluar. Okay,
0: lepas tu?
1: Apa-apa pun, sekarang tinggal mak je. Abah dah tiada. Mak pun dah berusia. Dapat berborak dengan mak pun dah 1000 rahmat dah sebenarnya.
0: Betul.
1: Moga kedua-duanya dirahmati, insyaAllah.
0: Amin.
1: Tapi betul lah. Kalau nak duit minta pada mak. Kalau nak berkongsi cerita.
0: Walaupun duit tu daripada ayah.
1: Yang ni saya setuju macam ayat lah, walaupun duit tu daripada abah kan.
0: Kadang-kadang
1: mak yang kita kenal kan, takut dia minta abah duit masa dulu-dulu.
0: Kalau mak dia minta dia double.
1: Tapi
0: satu tanah satu untuk dia.
1: Bab nombor dua, kalau nak berkongsi rahsia cerita pada abah ni, biasanya kalau kita dah meningkat dewasa, kita mau nak cerita sebab dia lelaki.
0: Okay.
1: Kan?
0: Okey, Abang Ahmad Hairi ni. Dia kata assalamualaikum menye.
1: Abahnya.
0: Anaknya.
1: Okey.
0: Assalamualaikum Pahang FM, murai pagi anak Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Ceria, sihat ya.
1: Insyaallah amin. Samalah untuk anda semua.
0: Okey, Taufik pagi ni. Taufik pun boleh.
1: Taufik dari daya.
0: Taufik pagi ni amat menarik sekali. Saya catat sedikit je.
1: Okey.
0: Kalau anak-anak ada buat masalah, pasti tempat mengadu kepada ibunya lah. Okey, kerana biasanya kaum bapa ni tak banyak masa kat rumah.
1: Okey.
0: Mencari rezeki untuk menyara sesuatu buat keluarga kan. Jadi kaum ibu ni banyak masa kat rumah. Ibu pula tak garang dengan anak-anak. Tapi kadang-kadang bapa ni agak garang dan mudah melentiang.
1: Okay.
0: Sebab itulah anak-anak rasa takut dekat bapa. Tapi garangnya bapa bukan tak sayang ke anak.
1: Suyo.
0: Cuma tak naklah bagi muka sangat kan. Terima kasih Pak FM. Pilihan nombor satu semua daripada Abang Buntak ataupun Harry Ulu Temeling. Siap hantar gambar tau.
1: Katanya,
0: Masya Allah comelnya anak dia.
1: Selamat hari lahir ayah. Semoga dipermudah. Oh, hari ni hari birthday bapaknya.
0: Okey. Abang celah habis.
1: Sambunglah.
0: Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu dan sentiasa amin, berada ya dalam rahmat Allah. Adik nak. Oh, boy. Dahsyat diklaim
1: Eh, saya pun nak ni lah wishkan hari ni mak saya punya birthday.
0: Oh, birthday Cik Ruby.
1: Yeah,
0: birthday mak. Allah selamatkan kamu. Tran-tan-tan. Allah selamatkan kamu.
1: Allah sihat.

0: juga kepada semua godong-godong kita.
1: Ini 22/6 eh?
0: Ha, yang menyambut ulang tahun kelahiran di bulan Jun.
1: Ya, yeah, betul. Semua sekali lah.
0: Semua sekali, okey.
1: Moga doa-doa baik itu dimakbulkan oleh Allah SWT.
0: Okey, amin. Baik, kita nak berehat seketika.
1: Okey. Saya nak tengok gambar ni.
0: Ah, pun.
1: Gambar Cik Hairinya.
0: Cik Hairi ke adik tu?
1: Sebab saya first time nampak gambar dia.
0: Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak angkat pemanggil pula. Okey, di talian Pahang FM 0951401124.
1: 0951401125. Macam ke kopi? Rela mak ke rela abah?
0: Saya macam ayah. Okey. Tak apa abah.
1: Kopi mak.

0: Jangan lupa dengarkan Macha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghurharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.
1: Okey, Murai Pagi sampai.
2: Selamat kembali bersama dengan kami. Adakah yang belum sampai lagi ke office? Kalau yang masuk pukul 9 ada 30 minit lagi eh?
1: Eh, ada. Biasalah. Kadang saya waktu ni tak sampai lagi. Biasa. Kalau masuk pukul 9 lah. Sebab okay. Rumah jauh, perjalanan tu dia ambil masa. Pasalnya.
2: Kalau waste pun ni, you kata not found.
1: Orang dekat Amazon pun ada found. Kau tinggalkan mana yang not found tu? Adoilah. Okay, bersama dengan Murai Pagi, yeah. Macam ke Kopi, buat apa stres-stres? Sempoi-sempoi je lah, yeah, ya pagi betul. Ni.
2: Dengan tajuknya hari ni yang kita pilih bersempena dengan hari bapa semalam.
1: Betul,
2: 21.
1: Kalau kita buat hal, siapa lagi kita rela tahu pasal ni?
2: Masa masa kantor dia,
1: ayah.
2: Masa-masa kampungnya, rela siapa lagi yang kantor cerita ni kan? Mak dulu ke, abah kita dulu. So pilihan anda ada
1: biasa di tangan kalau anda. Mak kan, dia tak siasat dulu. Kalau ayah mungkin dia akan siasat, okay.
2: Mak dia tersemuk
1: betul,
2: ke?
1: Ayah nak tanya ni, betul ke? Ayah dengar awak macam ni, cuba awak macam tu kan?
2: Tapi ada mak yang macam tu lah.
1: Alamak tak? Kau ni kan aku tu. Dia tu macam tu dulu.
2: Itu bukan sifat benci dari awak
1: kan? Bukan. Dia bukan. Maksudnya dia marah tu kan. Dia marah dulu.
2: Lepas kan? Tu, lah. Aku dah kata dah.
1: Lah, macam gitu ke? Dah marah-marah okay. Apa semua kan. Tiba baru nak slow down tau. Mak macam tu biasa. Okey, ni daripada Sherry Rita eh. Dia kata Ana Harun ni pagi-pagi dah mengundang tau. Anak saya lahir memang anak saya lahir memang ada bapa.
2: Okay.
1: Tapi sejak dalam pantang dia tak pernah rasa macam mana ada ayah.
2: Oh,
1: sampailah sekarang dah umur 10 tahun tumpang kasih sayang ayah orang lain je. Okay. Jika orang tu sudi. Sedihlah bila kata anak tak ada ayah ni macam lain sikit.
2: Tadi, kalau topik kita
1: bukanlah ni. Maksudnya negatif kan? Kan. Ada je positif. Maksudnya disebabkan dia tengok semangat mak dia membesarkan
2: betul.
1: Dia seorang diri. Anak tu jadi lebih kuat, lebih berdikari.
2: Lagi best juga kalau tiba-tiba rasa dia akan lindung mak dia sampai bila-bila.
1: Betul. Mungkin ada kalanya yang apa macam pasif sikit ke sebab apa tahu dia jenis macam memang melindungi.
2: Okay.
1: Jadi ada silap sikit dia nak marah ke, dia nak anak tu ke. Macam ni orang nak kata dia lebih ni lah melindungi. Kan. Tak semestinya negatif.
2: Moga.
1: Sebab saya minta maaf lah kalau Kak Sherry Rita ni tersalah apa ni?
2: Tafsir kita punya.
1: Salah tafsir. Sebab sejujurnya saya pun mak dengan ayah saya bercerai saya kecil lagi. Sekolah rendah lagi. Jadi masa
2: macam Ana tu kau. Semua orang ni makan tu saya risau tu.
1: Jadi ada sesetengah perkara anak-anak ni sebenarnya dia tough.
2: Beza pula dengan anak yang mungkin bapanya sentiasa di sisi.
1: Ya, sebab jalan hidup kita ni berbeza sebenarnya.
2: Saya ada kawan
1: tak semua sama.
2: Yang yalah cerita dia bapa dia ada je cuma bekerja di luar kan.
1: Okay.
2: So yalah kita kenal anak-anak yang kurang kasih sayang di sebelah bapa ni.
1: Okay.
2: Lebih pada mak ni lain.
1: Dia lain sikit.
2: Kan. Jangan gurau benda-benda yang sensitif. Kalau benda gitu anak-anak yang macam tu. Tapi macam kita claim awal-awal tadi lah, tajuk ni kita tak ada niat nak
1: menyinggung siapa-siapa. Betul
2: kan? Kita percaya semua anak yang lahir di muka bumi ni ada ayah di ibunya.
1: Betul
2: kan? Tinggal lagi corak yang Tuhan beri ujian tu macam mana kan?
1: Yes, orang ujian tu macam mana.
2: Contoh
1: kan?
2: Macam Kak Sherry tadi dah kan. Kita minta maaf. Ya.
1: Sorry ya.
2: Kita ada
1: Wakmanan. Okey, katanya selamat hari bapa.
2: Ini logo ni ke hari bapa?
1: Bukan. Amboi. Assalamualaikum, selamat pagi Harun Ana. Selamat hari bapa lah buat bapa-bapa sedunia macam Wak juga.
2: Ya Wak.
1: Jom perkena roti tisu kopi susu. Masya Allah sedapnya.
2: Roti tisu ke roti KL tu.
1: Amboi, lain macam sekarang ni.
2: Aduh. Selamat menikmati juadah sarapan anda lah semua.
1: Yes.
2: Abang Daoh kita.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Macha ada katanya.
1: Yeah, team Macha. Kejap. Iya, aku geram lah benda ni. Kejap
2: Sekejap dulu. Okey, katanya.
1: Oh my god. Oh my god, wow.
2: Ini yang mengalir air mata video ni. Kalau mak tau, dia punya cerita sampai ke esok lusa kena tadah.
1: Betul.
2: Bukan esok lusa je. Kadang-kadang hari esok kita nak kahwin.
1: Tak, kadang-kadang kan bulan depan tiba-tiba dia teringat dia bunyi lagi.
2: Awak tu jangan lupa. Yang hari tu pun boleh selesai lagi.
1: Ataupun tiba-tiba anak dia kahwin, dia cerita balik. Awak tahu tak? Suami awak ni dulu.
2: Itu potong lah.
1: Okay.
2: Red flag lah mak.
1: Okay, Dau kata kalau abah ni jawapan atau tindakannya straightforward je.
2: Okay.
1: Kalau kau salah ke tak?
2: What time tu?
1: Boleh kalau, tak boleh?
2: Kalau kau tak salah, boleh buat bincang lah.
1: Okay. Tak ada kona-kona dah kalau bapak. Dan kalau kat situ, situ je. Faham tak?
2: Faham. Dia tak ada ungkit dah.
1: Tak ada. Okey, kita
2: cuma
1: nak
2: cuma abah ni selalu ingatkan lah, jangan buat dah macam tu.
1: Jangan buat dah. Kan okay. Abah dah nasihat ni, kalau buat lagi siap.
2: Baik. Talian ada siapa-siapa
1: jom,
2: tak?
1: Jom. Kita nak bersama di talian. Hello.
2: Alah,
1: Allahu Rabbi. Tepo.
2: Pasang betul-betul lah mata kain tu.
1: Alu, saya rasa moju ni. Hello. Nampak?
2: Betul lah.
1: Saya power. Teka.
2: Aju.
1: Juli.
3: Ya, saya.
2: Okey, kalau
3: apa khabar ni murai pagi-pagi ni, dah pagi-pagi dah berkicau.
1: Of course, kicau.
2: Kicau mania. Okey, Juli, kita nak tanya, kalau dulu lebih rela cerita kat mak ke cerita kat abah kalau buat problem ni?
3: Kita pagi ni kita pilih kopi.
1: Yeah. Okey. Kejap.
2: Oh my god.
1: Okay, kenapa?
3: Sebab apa, kita ada mok je.
1: Oh, kisahnya. Maksudnya kalau
3: ayuh,
1: masa
3: ayuh kita kan, ayuh kita dia kahwin lain. Macam anak juga.
1: Okay, faham.
2: Okay, so mak ni macam mana orang?
1: Adakah memang sejak lahir tak ada perhubungan dengan ayah ke macam mana?
3: Dah memang tak ada. Dah nak kahwin dengan Tok Leh barulah
2: berjumpa.
3: Kita cari apa kata orang ni,
2: wali.
3: Barulah berjumpa.
1: Okey, baik.
3: Kalau tidak memang duduk dengan mak.
1: Jadi baik of course lah.
3: Jahat
1: mak
3: ke,
1: lah,
3: marah ke, tetap dengan mak.
2: Ni minta maaf tanya Juli, mak yang dulu sempat berkahwin ke ataupun tak terus? Lepas tu kan?
3: Dulu ni mak ni dia kahwin dengan, sebelum tu dia dah ada satu kahwin sekali. Ada 5 anak, tapi yang hidupnya 2. Yang lain meninggal kecil. Lepas tu dia kahwin pula dengan ayah Juli ni.
1: Dapatlah
3: Juli seorang. Lepas tu dia tak ada ni, Juli tak ada lahir dari, dia tinggal dah, dia kahwin lagi.
1: Itulah kita kata ujian masing-masing ni lain, Roy.
2: Betul.
1: Okey.
3: Itulah sebab tu kita tak kenal lah macam mana ayah ni, mana kita dah besar, dah panjang dah, barulah kenal ayah.
2: Juli. Tapi kalau anak-anak dia macam mana? Dia mengadu kat abahnya ke kat Juli? Kalau anak-anak.
3: Kalau anak-anak pun sama dengan Juli. Tak berani abah dia.
1: Tak berani abah dia. Tak padan dengan cakap terbalik tu, garang punya.
2: Cakap terbalik, duduk tongkat. Takut budak tu. Apa-apa lagi mungkin dah kena lekup.
1: Nampak macam friendly kan.
2: Nampak joker.
1: Okey,
2: baik. Terima kasih Juli.
3: Dia dulunya ialah masa-masa muda, mak jumpa dulu-dulu pun boleh tahan juga. Sampailah ketua. Kita maknanya budak-budak ni memang dia apa-apa masalah, memang dia dengan mak lah.
2: Kalau
3: mak leka, dia kata marah-marah sayang.
1: Marah-marah sayang.
2: Walaupun bising.
1: Betul.
2: Baik Juli, terima kasih.
1: Thank you Juli.
3: Namanya Juli.
1: Okay, assalamualaikum.
3: Nak ucap selamat hari jadi juga untuk Cik Robi kota.
1: Semoga
3: Cik Robi terus sihat.
1: Amin ya Robbal Alamin.
3: Amin.
1: Itu untuk Tok Leh takkan tak ucap?
2: Jangan
3: tak boleh. Itu belum lagi jadi ni bulan 8.
1: Okey, hari bapa.
3: Selamat hari bapa.

0: Telu je dia.
1: Maksudnya,
0: eh.
1: Maksudnya lagu Roslamadan jalan. Kena ikan.
0: Roslamadan kan? Kau pandai je petik.
1: Roslamadan. Tapi orang cakap ada.
0: Burunglah kenek-kenek. Duduk di dalam kuali. Kuali bukan. Ya dalam kuali tu yang burung tiga kupang tu. Okey. Ni kita nak baca daripada makna. Walaupun bukan mak saya eh.
1: Okey, silakan.
0: Okey. Matcha atau kopi, pilihan makna kopi lah.
1: Ah, cantik mana dia. Apa dia punya tanggapan tu macam tu kalau tak menyebelahi ni?
0: Saya kenalah berat sebelah.
1: Oh, okey. Katanya.
0: Okey. Dia kata apa tau? Assalamualaikum, selamat pagi Anak Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat berkonti. Beri salam dan sedekah senyuman itu beroleh pahala.
1: Betul, cara mudah dia tu.
0: Okey, bagaimanalah jika ada masalah berkongsi dengan ibu. Sebab dari zaman kanak-kanak hingga sekarang tetap dengan ibu. Ibu lembut dan cool. Semoga diberi kesihatan yang baik untuk mak saya. Okey, ayah ni tegas dan garang sikit. Tapi penyayang dan kuat disiplin. Selamat hari bapa buat seluruh bapa-bapa. Especially untuk suami tersayang dan anak-anak mak lah yang dah bergelar papa, Walid, Abi. Selamat hari jadi juga buat anak sulung lelaki Muhammad Halif Zulkifli. Dipanggil Papa pada hari ini ya. Al-Fatihah buat arwah ayah Hassan bin Ibrahim. Semoga berada dalam keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, tu kita ada Mak Syu. Asyu. Bawah.
1: Lagi.
0: Ah, tu.
1: Yeah.
0: Jerantos tu lah. Kau dah kenapa ni? Bawah ni.
1: Mana?
0: Dey, bawah kat Nas tu.
1: Ni?
0: Haa.
1: Oh nak, lepas ni lah, rehat lah.
0: Oh lepas rehat? Okey, boleh. Kita rehat dulu.
1: Okey.
0: Jangan ke mana-mana. Matcha ke kopi.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Oi, aku nak tanya ni, suka maca atau suka ku?
2: Hi you all, jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif, Pahang FM.

0: Oh yeah.
1: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. A-L-O-N-G, Along. A-L-O-N-G, Along.
3: Ah, babe, Along masih kopi.
1: Betul, Along.
3: Kita jiwa serasi.
1: Tapi
2: kalau dapat kedai, order matcha lah.
1: Nampak.
3: Okay. Tapi pilihannya kopi ni.
1: Okay.
3: Yeah, okay. Less sugar ke?
1: Kenapa long?
2: Caramel.
3: Oh, caramel.
2: Sebab kopi ni kalau kita dah minum pagi, jadinya semua kerja beres.
3: Okay.
2: Oh. Tiba.
3: So kalau kopi pilihannya ibulah.
1: Betul lah. Dia Umi.
3: Oh, Umi. Okay.
2: Tapi dah lepas kahwin kan, masa nak bagi tahu yang nak kahwin, memang dah bagi tahu semua adik-adik. Umi, Abi dia tak bagi tahu lagi. Lepas tu, di kedai makan lah. Cakap lah nak kahwin kan. Lepas tu Abi tak cakap apa pun, macam okey tau. Sebab Abi ni garang orangnya. Lepas tu dia pendekkan cerita, memang lepas kahwin tu memang rapat juga dengan Abi lah. Apa-apa hal memang suka berkongsi, borak-borak dengan Abi lah. Layan lawyer buruk Abi macam tu.
3: Okey. Kalau Umi, cara dia nak terima cerita daripada Alon tu macam mana cara dia tu?
2: Umi dia suka terima cerita tu pada cerita macam mana? Mula-mula kita cerita tu, cara dia respon tu, ya ke? Sebab dia benda tu tak ada apa pun sangat. Macam tu. Dia jadi mudah gelabah sikit lah Umi. Macam mudah risau macam tu.
1: Biasalah mak-mak kan. Yalah,
3: mak-mak.
2: Betul.
3: Alung pun gitu juga.
1: Okay. Nah, kita bagi peluang lah dekat Alung. Ucapan hari bapa kepada Abi. Okay.
2: Untuk Abi, nak explain surat main sama yang bapa Abi. Tapi Abi tak ada ni, Abi kat, Abi pergi berjalan dengan Umi.
3: Tinggal lu seorang? Alah, apa Abi ni?
2: Alah tak, Alah tinggal rumah kat dia dekat Pucung.
3: Oi, jauhnya.
2: Alah ponteng ngaji tau bulan ni. Dari bulan depan kot.
3: Ponteng-ponteng jangan cerita on air.
2: Dia dengar tu. Sorry tau, tak pergi ngaji.
1: Okay, dia kata sorry dah tu. Okay.
2: Abi, semoga Abi jumpakan rezeki, sihat badan, semoga dalam rahmat Allah selalu, insyaAllah. Okay, Abi, happy counting.
3: Thank you so much.
1: Okay, yeah. Waalaikumsalam. Bye.
3: Okay. So untuk orang Pucung, siaran kami sampai kepada anda.
1: Yeah, mantap.
3: Next kita nak bersama di WhatsApp.
1: Ashu.
3: Okay. Kata Ashu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ana harum macam kopi. Cuaca kat Jerantok ni pagi ni mendung je sebab menantang dia hujan lebat. Hari ni tajuk macam tak faham lah tajuk dia apa, tapi kalau masa-masa macam kecil dulu, macam lebih pada ayuh lah.
1: Cik Macha ni, Tim Macha.
3: Panggil Encik.
1: Betul lah saya cakap tadi.
4: Demam pun semua dengan Encik lah. Tidur berketiak Encik.
3: Encik.
4: Kalau saya demam, tanya nak makan apa. Kamu boleh makan apa. Zaman makcik dia jadi mak ni, dah jadi nenek ni, anak-anak makcik dia lebih pada makcik lah. Dia tidur dengan ayuh dia. Sebab ayuh dia, contohlah nak pergi rombongan budak mulia, dia kata boleh je. Siapa saat nak pergi tu nak bayar, tak payah pergilah, itu ini takut, ini takut itu, takut kesedial apalah.
3: Macam-macam lah.
4: Nak macu lah. Apa-apa ngadu ke macu. Dengan ayah dia, macu yang cerita.
1: Maknanya mak ni jadi pengantara.
3: Lebih selesa dengan mak lah.
4: Semoga Ana Harun ceria pagi ni. Mesti tak breakfast lagi kan?
1: Belum.
4: Assalamualaikum.
3: Tolonglah order kan.
1: Waalaikumsalam.
3: Tapi nak tanyalah Acu. Masa doa tu dia ada bunyi benda-benda seram. Benda apa tu?
1: Okay, kita nak bersama dengan Kak Nas.
3: Okay, baik. Apa kata Kak Nas?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Hai, murai pagi.
1: Hai.
5: Masa ke kopi. Manca sekali-sekali kopi hari-hari.
3: Cantik.
5: Okay, tentang masalah. Okay, dulu-dulu Kak Nas tak ada ayah. Dah tak ada waktu kecil-kecil. So, ada masalah, Kak Nas akan bagi tahu atuk, arwah atuk.
3: Sebab
5: arwah atuk ni dia friendly. Lepas tu anak-anak Kak Nas, Ina dengan Nazin, kalau ada masalah dia akan bagi tahu Kak Nas sebab ayah dia straight. Ayah dia sayang, tapi dia tak tunjuk. Tapi dia memang orang cakap disiplin dan straight lah. Kalau mungkin anak-anak tak jadi orang kot. Whatever. Tapi macam mana pun dia sayang ayah dia. Ayah dia pun dah tak ada. So Kak Dah kena jadi ibu dan ayah. Okey Ana, okey okay. Harun. Terima kasih kerana menceriakan hari-hari Isnin. Sebab first day on week. Okey. Yes.
1: Okey, thank you Kak Ana.
3: Ayah dia buka pagi ke tengah hari ya?
0: Eh dah kalau tengah hari pagi tu dah preparation.
3: Okay,
0: kan.
3: Okay, kita ada siapa lagi di
0: Abang Jamadil.
3: Okay, Abang Jamadil. Mari kita dengar.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Halo, topik hari ni saya buat macam ayah ayah tahu ke ayah tahu ibu tahu ya sebab ibu okay. tahu ni ibu yang terkiti-kiti ayah sayang anak-anak. Kita kaya bunyi, buka peti air kaya bunyi, barang jatuh. Ayah mati kena, mati kena lepang lah dengan awal ayah kan.
0: Allah hurufi lepang tu weh.
6: Ibu tahu, ibu ni kena ni pukul tiket-tiket je tak pukul anak-anak.
0: Tak pukul.
6: Saya okay. kata, ibu tahu macam ayah tahu. Kaya bunyi barang jatuh kat peti air, memang kena lepang lah dengan awal ayah.
0: Petak
6: kaca ke, petak cawan ke.
0: Bunyi jatuh.
6: Itu jaya kita jaya. Tapi jaya, ibu tahu. Okey, saya Abang Jamadi. Go go to Madi.
3: Cantik.
0: Go go Abang Jamadi. Mantap. Awak pilih apa? Boleh pilih kopi. Aduh.
3: Tapi betul lah, ada ayah yang terlampau garam memang ada kan. Kau jangan silap sikit lah. Kau jangan silap je.
0: Kau dengar lah barang jatuh.
3: Peti air jatuh.
0: Bukan peti air jatuh. Bila bunyi buka peti air. Kadang-kadang yelah dia kalau dalam masa sejam tu 30 kali buka peti air memanglah kena marah. Contoh.
3: Banyak-banyak peti lagi boleh main.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Dan ada selamat pagi.
0: Selamat pagi.
7: Kak Ngah doang semoga adik-adik berdua sehat dan sihat semua ya.
0: Amin. Terima kasih Kak Ngah.
7: Hai murai pagi.
0: Hai.
7: Saya memaca ke kopi ya. Ginilah nak cakap kan.
0: Cakaplah.
7: Kalau Kak Ngah kan ada apa masalah pun mesti ayah dulu.
0: Sebab kalau timaca.
7: Dah lah kena bebel kan. Kena lagi selepuk. Itu yang tak nak bagi tahu mak ni. Kena bagi tahu ayah ni dia lembut, dia bagi tahu nasihatlah kita kan lembut.
3: Soft spoken macam tu lah kan.
0: Betul.
7: Jangan buat lagi ke kalau kita buat salah kan jangan buat lagi lain kali. Gitu. Kalau mak ni kena bebel dah lah lepuk lagi tu yang tak daya ke bagi tahu. Kak Ngah memang banyak kan ayah lah. Sebab lama Kak Ngah manja dengan ayah. Itu nak ceritakan.
0: Okey.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Belum penutupnya kita bacakan ni.
0: Kak Nora. Okey, salam kedua yang sentiasa menceriakan.
3: Thank you
0: Kak Nora. Semoga terhibur. Bagi diri akak kan, kedua-duanya okey je sebab arwah mama papa ni sangat-sangatlah sporting.
3: Susah nak dapat macam
0: ni. Tapi kalau nak pilih salah seorang, akak akan pilih arwah papa. Maknanya tim maca. Kita macam balance Ron.
3: Okey, hari ni balance
0: kan?
3: Lah.
0: Sebabnya anak-anak ada apa ni? Jika anak-anak ada masalah, papa pujuk masakkan makanan yang anak-anak pilih. Gitu. Al-Fatihah dibaca buat arwah papa, insyaAllah moga dirahmati di sana. Amin ya rabbal alamin. Saya sama.
3: Last one.
0: Okay.
3: Kita penutupnya bersama dengan kita punya ni
0: Pacu
3: pemerhati.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Salam bahagia, salam ceria.
0: Ya.
8: Buat DJ tugas pagi ni Ana dan juga Rondi. Murai pagi. Okey. Selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM satu pilihan. Okey. Iya, maca ke kopi pagi ni ya. Maca ke kopi. Pak Ju pilih kopi lah pagi ni.
3: Cantik.
8: Kita bagi sebelum mata sikit ya. Kopi-kopi panas. Cicoh, biskut. Macam ni nak hujan lagi, semalam hujan lepas. Okey, tu merepek jauh dah. Kita teruskan ke topik kita. Kalau ada masalah kepada siapa nak ceritakan, yang lebih utama lah nak cerita. Pak Junya dulu-dulu lah kan. Pak Ju lebih selesa untuk menceritakan masalah Pak Ju pada arwah mak lah kan. Kalau bercerita masalah takkan di sendiri, kalau cerita kepada arwah ayahnya, kita dapat penambah ekstra lah situ kan. Dia faham, tapi dia bilah balik mulut dia, dikilah balik mulut dia dalam.
3: Yalah, kenalah.
8: Dapat ekstra situ sikit. Kalau dengan arwah mak ni tu, dia kira macam reda je lah kan. Dia mendengar je kan. Sikit-sikit dia bagi advice gitu lah kan.
3: Irilah dulu benda mana.
8: Daripada segi permasalahan tu, lebih selesa dengan arwah mak lah. Okey. Itu saja pada daripada Pak Cu pada pagi ni. Untuk penuh-penuh semua, okay, teruskan mendengar Pak FM bersama dengan Ana dan Agong di Murai Pagi. Okay, macam ke kopi? Kita minum kopi pagi ni, okay?
0: Okay.
8: Teruskan mendengar Pak FM satu pilihan bersama dengan Ana dan Agong di Murai Pagi. Okay, alright. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okey, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
3: Kita ada satu jam yang terakhir, ada Sewat bersama dengan anda. Dan macam biasa, kita ada dua perkara nak dikongsikan sebelum kita layan lagu sampai pukul 10 pagi.
0: Okey, okay, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Hujan. Papa, Mama. Bye-bye. Murai Pagi.
3: Sempoi.
0: Macam ke kopi?
3: Kopi.
0: Macam.
3: Penutupnya kopi.
0: Macam.
3: Kopi.

0: Perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Datuk Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Oleh pasaran menjangkau melebihi, kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mismatch dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern, supaya kadar kepulih pasaran bukan pada number tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol sumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM159,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang teknologi maklumat dan komunikasi, keterhubungan digital. Keterhubungan digital atau dalam bahasa Inggeris digital connectivity dieja dalam dua patah perkataan, iaitu keterhubungan digital membawa maksud keupayaan jaringan digital sebagai medium capaian internet yang menghubungkan manusia, organisasi dan objek untuk berkomunikasi dan mengakseskan perkhidmatan seperti jaringan sejagat www, email, pekerjaan dan pembelajaran jarak jauh, e-dagang dan lain-lain. Contoh keterhubungan digital termasuk teknologi edge, 3G, 4G, 5G, talian pelanggan digital asimetri ADSL, jalur lebar dan teknologi gentian optik. Pantun hari ini. Padang sudah kemuar belum? Anak Cina berjual daging. Padang sudah bertemu belum? Ibarat bunga dalam cermin. Padi basah dalam paya, dibawa orang pergi ke kota. Apa nak susah pada saya? Saya dah ada di depan mata. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Okey, 9.20 minit pagi. Murai pagi di sini berkicau untuk anda.
1: Ya, betul. Pukul 6 pagi lagi sebenarnya. Belum pejam mata lagi. Belum celik mata lagi. Kami dah pun bersama dengan anda. Kita berada di jam terakhir ketika ini untuk teman anda mungkin mood awal untuk bekerja. Untuk semualah di negeri Pahang. Selamat bertugas untuk daripada kami di Pahang FM. Semoga tugasan anda lancar sehingga petang nanti. InsyaAllah. Okey, dan macam biasalah nak. Kita ada dua perkara nak dikongsikan. Pertama, bermula dengan saya. Kita nak cerita sikit pasal STPM baru-baru ni.
0: Okey.
1: Tahniah kepada adik-adik kita yang dapat cemerlang kan. Bangga maknya, bangga abahnya.
0: Masya-Allah, betul-betul.
1: STPM ni dia ada kos-kos ke? Saya tak faham sangatlah.
0: Alamak, saya pun bukan pelajar STPM. Oh, so yelah, tak dapat nak kongsilah.
1: Kan? Tapi dia salah satu orang kata kalau macam sekolah agama dia ada SMA, lepas tu STAR.
0: Okey.
1: Peringkat seterusnya lah dalam selepas SPM. Sebelum dia akan sambung diploma terus ke degree terus?
0: Tak silap saya, ijazah terus. Okey. Sebab katanya sebelum ni kan STPM ni dia lebih kurang diploma lah.
1: Yang saya nak kongsikan adalah daerah terbaik SPM di Negeri Pahang.
0: STPM
1: secara tradisinya yang diterajui oleh Kuantan dan Bentong biasanya.
0: Biasa mostly mesti Kuantan dan Bentong.
1: Yang secara konsisten mencatatkan jumlah pelajar cemerlang tertinggi PNGK-nya yang grade purata yang cemerlang. Berikut adalah orang kata pecahan prestasi peringkat daerah dan sekolah. Ini untuk tahun 2025 lah kan. Result-nya 2026 macam tu kan. Daerah Bera, SMK Teriang mendalui senarai 10 pusat tingkatan 6 PTE ini terbaik seluruh Negeri Pahang. Tahniah.
0: Masya-Allah.
1: Rekod pencapaian kami yang amat memberangsangkan. Seterusnya, daerah Kuantan menjadi had kecemerlangan utama dengan kolej khas seperti Kolej Tingkatan 6 KTE Astana yang dinobatkan sebagai KTE terbaik kebangsaan.
0: Mantap.
1: Bangga kita jadi orang Pahang. Daerah Rauh, prestasi keseluruhan daerah ini sentiasa meningkat dan menjadi sebutan atas bimbingan cemerlang warga pendidiknya.
0: Tumeloh.
1: Diiktiraf di peringkat kebangsaan melalui pencapaian anugerah membuktikan keupayaan sekolah di daerah ini mengeluarkan pelajar bertaraf kebangsaan.
0: Bentong.
1: Last kali.
0: Dah.
1: Okey, terkenal dengan sekolah seperti SMK Sulaiman yang secara konsisten mencatatkan rekod 100% kelulusan dalam peperiksaan STPM. Dia tak sangka lah sekolah ni. Saya tahu sekolah ni.
0: Okey.
1: Tanya. So, apa-apa pun untuk orang kata calon-calon yang dah pun selesai STPM tahun 2025. Semoga jejak langkah anda akan terus disambung oleh mereka di tahun 2026 ini dan tambah cemerlang. InsyaAllah. Amin.
0: InsyaAllah. Dan pastinya bukan sahaja usaha keras daripada para pelajar. Juga doa-doa daripada ibu bapa dan usaha sama daripada guru-guru. Para pendidik kan. InsyaAllah semoga Negeri Pahang terus makmur, terus maju. Amin. Dan terus cemerlang, gemilang, terbilang.
1: Dalam sektor, dalam orang kata
0: apa jua bidang lah.
1: Betul, kita
0: Pahang first.
1: InsyaAllah. Next.
0: Okay,
1: kita nak kongsikan pasal
0: inilah, pasal ada yang cerita terbaru yang viral tu.
1: Apa tu?
0: Pasal MC.
1: Okay,
0: kita kalau cakap pasal MC panas. Bukan yang dekat mana-mana, dekat RTM pun sama. Panas.
1: Tempoh hari ada data yang dia keluarkan ya. Pasal MC ni.
0: Itulah
1: MC kan, palsu eh.
0: Baru ni kan viral. Pasal petugas tu yang jual MC kan. Jadi ni sekarang ni KKM tengah kaji EMC. Selepas isu CJ sakit palsu. Okey, ni anda petik daripada Public Health Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia sedang mengkaji pelaksanaan sijil cuti sakit digital atau EMC sebagai langkah membendung penyelewengan, pemalsuan dan kecurian identiti pengamal perubatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bahagian kesihatan digital KKM telah diarahkan untuk membuat kajian bagi merealisasikan peralihan sistem cuti sakit kepada platform digital yang lebih
1: maksudnya
0: selamat.
1: Pergi cek klinik.
0: Maksudnya dia dalam sistem kan?
1: Okey, lepas tu doktor tu MC sendiri sahkan tu dalam digital.
0: Oh, okay.
1: Dalam QR mungkin.
0: Ha? Okey, dan menurut beliau, CJ cuti sakit hanya boleh dikeluarkan oleh doktor atau pegawai perubatan yang merawat pesakit. Okey, dan isu ini timbul susulan kes membabitkan 5 individu termasuk seorang jururawat di Pekan Pahang yang direman bagi membantu siasatan penjualan dan pembelian MC yang disyaki tidak sah.
1: Okey.
0: Okey, dan turut menjadi perhatian ialah dakwaan kewujudan sindiket laman web Holiday Master.
1: Oh, ada enjoy MC ni tu.
0: Yang aktif memalsukan nama doktor dan klinik swasta.
1: Memalsukan nama doktor.
0: Ah. Dan klinik swasta sejak 2016. Dan kes ni menunjukkan MC ni bukan sekadar kertas cuti.
1: Okay.
0: Ia adalah dokumen perubatan rasmi yang membawa tanggungjawab profesional, rekod klinikal dan juga implikasi undang-undang.
1: Yelah kan. Berita ni menggemparkan semua sebenarnya.
0: You.
1: Mungkin kita pun pernah buat tu.
0: Saya tak pernah buat.
1: Saya pernah berlakon-berlakon sesama doktor bagi MC. Berlakon macam tu tak apa kan? Itu tak kira beli MC kan?
0: Harus. Doktor ni kalau setakat sesama. Saya malas lah nak cerita. Malas lah.
1: Dia kesian kat saya macam tu.
0: Sebab okay. Itulah orang kata etika tu dan doktor tu dia tahu tau. Mm-mm. Awak ni perlu MC ke tak?
1: Oh,
0: kadang-kadang okay. Kalau kita cakap tak doktor tekak saya tak puan okey je.
1: Tapi kalau macam kita kan, kerja kita yang macam bercakap ni memiliki suara, kalau kita cakap dapat?
0: Saya tak dapat. Dah try dah gitu.
1: Try juga.
0: Suara dia memang tak ada.
1: Tapi itu bukan pemalsuan eh.
0: Itu betul. Sampai orang WhatsApp tau
1: yang
0: itu.
1: Yang kita cerita pasal pemalsuan MC atau pembelian ni, pergi jumpa doktor tak? Klinik tak kan? Tiba boleh beli dengan wang tunai.
0: Ya. Itu kena yang check tu kalau banyak sangat tensi kena check.
1: Kan? Cubalah.
0: Okey, baik.
1: Satu soalan saya nak tanya. Tolong jawab. Kalau MC ni memang kena duduk kat rumah ke tak?
0: Tengok berkeliling lah awak ni.
1: Tengok arahan kerja tu.
0: Pergelili mengatakan.
1: Okey, baik.
0: Okey, kita dah berehat seketika. Jom kita dengarkan lagu daripada Kugiran Masdo.
1: MC.
0: Tak ada lah.
1: Tak ada lagu
0: MC. Aku MC. Kita dengarkan Perih Jerih.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Okey, 9:50 minit pagi.
1: Ya, kembali bersama dengan kami. Kita dah berada di penghujungnya untuk bersama dengan anda. 4 jam kami dah laluinya dari 6 pagi dan hampir jam 10 pagi dah.
0: Ya, betul. Terima kasih banyak di atas kesetiaan anda selama 4 jam bersama dengan Murai Pagi. Okey, insyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan tugas Ucup.
1: Betul. Ya, akan bersama dengan anda di Zoom Persona.
0: Okey, 4 jam juga ya. Betul. 10 pagi, 2 petang.
1: Apa ni, maskulin?
0: Trivia maskulin.
1: Mungkin ada tetamu-tetamu yang macam biasalah.
0: Okey.
1: Akan bersama dengan anda semua. So, teruskan hiburan anda pagi ini. Kalau mood tu dah okey, pagi ini teruskan sampai ke petang nanti, okey?
0: InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi di hari Rabu dan juga Khamis. Untuk Zone Apa Khabar Weh bersama kami juga.
1: Kita gerak dulu. Murai Pagi.
0: Sempat.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: say is be yourself.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Spanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Spanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Spanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Spanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Spanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Spanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengikori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih 2 kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyaklah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah dalam kita menuntut ilmu ni niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redhamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redhamu, buat apa pun aku nak redhamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redhamu aku tuntut. Jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat. Tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat. Yang itulah sebenarnya aku redha pada Muaz. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalan. Kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hambanya yang nakkan kebaikan. Dan jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Dan jadi bila datang macam-macam, kita pun akhir dapat petunjuk. Dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata. Istafti qalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesai. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

Baik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kopi panas di atas meja dihirup perlahan sambil bersantai. Apa khabar semua pendengar setia? Bersama Ucup kita mulakan tirai. Jadi bertemu kita lagi di Ruang Udara Pah FM bagi edisi hari Isnin hari ini 22 Jun 2026. Bersamaan 6 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih juga diucapkan kepada Ana dan Harun yang telah pun menamatkan tugasan konti mereka dalam zon aktif sebentar tadi. Dan untuk 4 jam yang seterusnya, Ucup akan bersama-sama dengan anda menerusi zon persona. Jadi apa khabar anda semua pagi ini ya? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat ya, dalam keadaan yang ceria dan sentiasa bersemangat untuk memulakan tugasan pada minggu baru ini. Dan biasalah bila masuk hari Isnin ni kan, kalau kita perasan setiap kali apa ni loceng jam ataupun alarm telefon kita berbunyi awal pagi kan hari Isnin, terasa berat je hendak bangun daripada tidur. Mata masih mengantuk, fikiran pula seolah-olah belum bersedia ya untuk kembali kepada rutin harian. Mana tidaknya sepanjang hujung minggu, Sabtu dan Ahad, kita dah berehat dengan lebih santai. Ada yang meluangkan masa bersama dengan keluarga, ada yang pergi bersukan, ada yang pergi berjalan-jalan kan. Namun apabila tiba hari Isnin, kita perlu kembalilah kepada jadual kerja dan juga tanggungjawab kita seperti biasa. Itu biasalah orang kata pagi-pagi itu, orang kata Monday blues. Perasaan yang kurang bersemangat ataupun sedikit lesu apabila memulakan minggu baharu. Tambahan pula ini musim World Cup ni. Ada juga di kalangan peminat bola sepak yang mungkin tidak cukup tidur malam kerana mengikuti aksi Piala Dunia FIFA 2026. Kalau untuk keputusan untuk hari ini, hari Isnin, antara keputusan yang telah direkodkan setakat ini dalam kumpulan H, Spanyol berjaya menewaskan Arab Saudi dengan jaringan 4 berbalas kosong. Manakala dalam kumpulan G pula, Belgium dan juga Iran terikat dengan tanpa jaringan kosong sama. Dan ketika ini kalau menerusi TV OK dan juga RTM Click, anda boleh menyaksikan siaran langsung perlawanan kumpulan G antara New Zealand dan juga Mesir. Di mana dengan kedudukan sekarang, satu New Zealand, satu Mesir. Sudah pun minit ke 59 di atas padang di separuh masa kedua. Baiklah, apapun kepada anda yang sedang memandu ke mana jua destinasi, mungkin yang sedang berada di pejabat, di premis perniagaan ataupun di mana saja anda berada, ya, semoga selamat menjalankan tugas dan semoga urusan anda dipermudahkan pada hari ini. Dan seperti biasa pada pukul 10.30 minit pagi nanti, kita akan ikuti rancangan tajaan selama 15 minit bersama dengan Organit Mattress yang akan berkongsi pelbagai maklumat menarik berkaitan promosi istimewa sepanjang bulan Jun. Kemudian pada pukul 10.50 pagi, kita akan beralih ke segmen Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki. Okey, terus bersama kami di Pam FM, satu pilihan bersama Ucup di Zona Persona.

0: Radio Messia Parfum.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Okay, saudara, sudah pun 10.30 minit pagi ketika ini. Seperti yang dijanjikan, kita nak bersama dengan Puan Lin yang ketika ini berada di talian untuk membicarakan tentang promosi bagi bulan Jun dari Organic Mattress. Jadi, Assalamualaikum Puan Lin.
2: Ya, Waalaikumsalam Cik, apa khabar?
1: Khabar baik, Alhamdulillah. Ha, Puan Lin. Okay, Puan Lin, silakan. Apakah promosi yang dibawakan untuk bulan Jun ini dari Organic Mattress ni? Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Diharapkan semoga semuanya sihat-sihat belaka. Okey, baik. Hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Macam biasalah, kalau Lin tu tak lain tak bukan nak bercerita mengenai filam organik. Saya nak mengucapkan terima kasih juga kepada warga Pahang, kepada pendengar Radio Pahang khususnya yang mana telah menjadi pelanggan kepada Organic Mattress. Ya, sebab kita pun dah 32 tahun dalam pasaran ni, daripada awal kita start jual hari tu ya sampai sekarang. Ramai yang dah guna, ramai yang dah repeat order kan. Ramai yang juga tolong promosikan pada rakan-rakan saudara mara berkaitan dengan produk Organic Mattress. Terima kasih banyak-banyak semua ya. Jadi yang mana mungkin bila dengar pasal filam, yalah ya, filam nak kena tukar tu. Sebab filam pun dah melendut, filam pun dah melengkung. Tapi fikir-fikirkan macam tak berapa nak cekang juga bajetnya kan. Tak apa nak kukuh bajetnya kan. Okey, tak apa. Hari ni kita datang, bukan datang saja-saja. Kita datang membawa kabar gembira lagi kepada anda. Okey, apa kabar gembiranya? Okey, kita nak untuk produk ni, setahun biasanya sekali atau kalau production kita laju dua kali keluar kan. Tapi hari ni pertengahan bulan Jun ni, kalau biasanya kita buat pertengahan, hujung mungkin dah tak ada. Okey, jadi bila saya promo, okey, kena dengan bajet, terus ambil, terus grab, terus telefon. Sebab yang ni betul saya cakap, dalam setahun mungkin hanya sekali atau dua kali. Kalau production laju mungkin akan diperpanjangkan atau dibanyakkan stoknya, okey. Sebab dia hanya ada satu item pilihan, iaitu tilam Anissa. Okey, nanti kita akan cerita mengenai tilam-tilam lain. Yang ni saya cerita yang promosi gempak dululah. Okey, untuk tilam Anissa ni, kita buat daripada high density rebound. Dia tak gunakan spring . Dan dia juga melalui proses pemadatan. Maksudnya, bila kita baring dia tak melendut. Itu yang penting. Sebab kalau melengkung, bila kita baring tak sedap. Okey, belakang kita, pinggang kita akan rasa sakit. Okey, lepas tu dia macam bila bangun pagi tu badan sakit-sakit sebab dia tak ada sokongan yang betul. Okey, ditambah usia yang makin meningkat ni lagilah. Tak boleh salah tidur atas tilam yang lembut sikit mesti sakit badan. Sakit bahulah, belakanglah, pingganglah kan. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi berat yang dia boleh tampung untuk tilam Anissa ni tadi, iaitu sehingga 160 kg. Dan diberi jaminan juga. Okey, ada jaminan. Okey, yang ni harga pasaran kita jual bila, yang ni kita guna fabric pun kain tenunan benang halus ya. Okey, harga pasaran kita jual dengan harga $999. Okey, itu harganya. Okey, tapi kita datang hari ni dengan promosi. Okey, tolak tilam lama. Dia mesti kena tolak tilam lama. Tilam lama tu dia wajib tolak sebab boleh membolehkan anda dapat diskaun potongan sehingga RM300. Cumanya tilam lama tu kita tak ketatlah spesifik macam ni tidak. Kalau beli tilam kelamin nak tolak tilam bujang pun boleh, tak ada masalah. Okey. Sorry. Jadi yang mana nak boleh hubungi 0135840288 sebab harga tadi kalau dicongak $999 tolak $300 dapat $699. Okey, $699. Jadi kena laju buat tempahan 0135840288. Okey, 0135840288. $699 kalau beli satu. Kalau beli dua saya bagi $1198. Jimat $200. Okey, yang mana nak call boleh call sekarang 0135 584-0288 ya, 013-584-0288. Baik, so kita berhenti sekejap.
1: Okay.
2: Mana-mana, yang mana nak order boleh order. Okay, boleh call terus sekarang. Sementara stok-stok terhad saja, dia tak buat banyak. Jadi siapa cepat dia dapat. Kita kembali selepas ini.
1: Okay, baik. Selepas ini kita akan kembali. Kita dengarkan dahulu lagu.

0: katil kelamin divan yang kita buat sendiri juga. Katil kita jarang untuk promote sebab kadang ruang ya dan sebagainya. Jadi kadang ada apa orang kata ruanglah kebanyakannya kan. Tapi kita nak bagi dengan harga RM1,099 untuk anda sebab kita nak satu set baru lebih cantik, lebih selesa untuk tidur. Okey? Jadi RM1,099 secara one set, tapi kalau nak beli loose item untuk tilam sahaja RM699. Yang mana nak kena cepat telefon. Jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Hantar percuma je ke semua destinasi Muazzam, Kuantan, Rompin, Berat ataupun yang mungkin mendengar luar daripada Pahang. Sorry, kita hantar juga secara percuma. Tiba batuk pula kan. Okey, jadi kepada anda yang nak dapatkan tilam, ya, boleh dapatkan dengan kami di nombor talian tersebut 013-584-0288. Okay, 013-584-0288. Okey, jadi kita ada satu lagi pilihan tilam iaitu tilam manja organik. Tapi untuk manja organik, anda akan bersama dengan Cik Saiful untuk beri penerangan lebih lanjut.
1: Okey, baik, terima kasih. Okey, jadi kepada pendengar mana pula yang mana mungkin anda ada bajet lebih sedikit lagi kan, yang mana nak mencari tilam dengan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan, okey, anda juga boleh dapatkan. Kita ada untuk tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Yang mana untuk tilam manja ini adalah tilam jenis compressed form, iaitu form yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan semula bersama dengan saduran getah asli untuk berikan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan pada bahagian belakang anda. Selain itu juga lagi, untuk tilam manja organik ini, apa yang specialnya, apa yang istimewa juga adalah di setiap lapisan tilam, kita selang-selikan dengan taburan daun organik. Yang mana daun organik ini berfungsi ya untuk menjaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Yang mana tilam ini strukturnya adalah separa empuk, iaitu dia taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut. Dia mampu untuk bagi lebih sokongan pada bahagian belakang anda. Yang mana untuk tilam manja ini, kita reka khas iaitu ia mampu untuk menampung berat sehingga 200 kg untuk dua orang. Okey, dan juga untuk fabric, kita gunakan fabric yang berkualiti tinggi, iaitu fabric daripada tenunan benang halus, yang mana fabric ini adalah fabric yang tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi kepada anda yang mana nak mencari tilam kan, sama ada mungkin untuk kegunaan sendiri ataupun juga mungkin nak letak untuk bilik anak, bilik tetamu, bilik kedua kan, yang mana nak mencari tilam dengan kualitinya lebih premium, boleh guna tempoh yang lebih lama, lebih panjang, boleh cuba untuk dapatkan tilam manja organik sekarang. Yang mana kita ada untuk promosi hari ini untuk tilam manja untuk saiz queen tebal 8 inci, harga pasarannya ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini yang mana anda ada tilam lama, boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300, jadi harganya RM1,400. Dan juga lagi untuk hari ini special untuk anda, untuk 7 orang pemanggil yang terawal yang call kita hari ini yang buat sempahan untuk tilam manja, kami nak bagi anda voucher tambahan sebanyak RM400 potongan, yang mana anda boleh dapatkan untuk tilam manja saiz queen tebal 8 inci hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Ya, jadi kepada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai baru anda bayar. Sekali lagi nombornya 013-584-0288. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Pahang FM dan juga DJ yang bertugas. Ada masa dan ketika, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Saiful dan juga Puan Lin tadi yang telah berkongsi dengan kita selama 15 minit dalam rancangan tajaan dari Organit Mattress. Okey, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Dan selepas lagu ini kita akan ke trivia maskulin.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Apa khabar anda ya? Semoga anda dalam berada dalam keadaan yang sihat dan ceria dan juga bersemangat untuk meneruskan aktiviti harian. Bertemu kita lagi dalam segmen Trivia Maskulin, Definisi Jiwa Lelaki. Segmen yang membawakan pelbagai perkongsian bermanfaat khususnya buat kaum lelaki dalam menjaga kesihatan, gaya hidup dan juga kesejahteraan diri. Jadi untuk minggu ini, Ucup ingin berkongsi satu topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita, iaitu rahsia diet lelaki sibuk yang kekal sihat dan juga mudah. Baiklah saudara, kesibukan bekerja, ya, menghadiri mesyuarat, menguruskan keluarga dan juga pelbagai komitmen harian sering menyebabkan ramai lelaki mengabaikan pemakanan. Ada yang terlepas sarapan, ya, ada yang makan tidak mengikut waktu dan juga memilih makanan segera kerana dianggap lebih mudah. Hakikatnya pemakanan yang betul, ya, mampu membantu meningkatkan tenaga, mengekalkan fokus serta memastikan tubuh sentiasa cergas walaupun jadual harian padat. Jadi apakah rahsianya? Mari kita kongsikan beberapa panduan diet mudah yang boleh kita amalkan. Yang pertama, mulakan hari dengan sarapan yang berkhasiat. Di mana sarapan merupakan sumber tenaga utama untuk memulakan hari. Tanpa sarapan, badan mudah berasa letih dan juga kurang fokus ketika bekerja. Dan bagi lelaki yang sentiasa sibuk, pilihlah sarapan yang ringkas tetapi berkhasiat seperti oat bersama susu dan juga buah-buahan. Serta yogurt ataupun telur rebus bersama dengan roti gandum. Di mana tips mudah ini disediakan bahan-bahannya sarapan pada malam sebelumnya supaya urusan pagi menjadi lebih teratur dan juga tidak tergesa-gesa. Dan yang kedua pula, pilih snack sihat untuk kekal bertenaga. Apabila bekerja dalam tempoh yang panjang, badan memerlukan tenaga tambahan. Jadi daripada memilih kerepek ataupun makanan manis yang tinggi gula, bawalah snack sihat seperti badam, walnut, kacang tanpa garam ataupun buah-buahan seperti apple dan juga pisang. Di mana pilihan ini bukan sahaja mengenyangkan, malah membantu mengekalkan tenaga lebih lama tanpa menyebabkan badan cepat lesu. Seterusnya, yang ketiga, utamakan makan tengah hari yang seimbang. Baiklah saudara, walaupun kita sibuk sekalipun, cubalah mengelakkan makanan segera secara berlebihan. Dan pastikan hidangan tengah hari anda, ya, mengandungi tiga komponen utama iaitu protein, karbohidrat, kompleks dan juga sayur-sayuran. Jadi sebagai contoh, pilih ayam ataupun ikan panggang bersama dengan nasi perang dan juga sayur-sayuran yang segar. Di mana pemakanan seimbang seperti ini membantu tubuh mendapatkan nutrien yang diperlukan untuk kekal aktif sepanjang hari. Okey, balas dada, kita berehat seketika. Selepas ini, Ucup akan kongsi lagi beberapa tips mudah untuk memastikan lelaki yang sibuk tetap dapat menjaga kesihatan melalui pemakanan yang betul. Terus bersama kami di Pahang FM.

Okey, seribu jalingan 100 sense. Okey, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pang FM dalam segmen Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki. Jadi kita sambung kembali perkongsian mengenai rahsia diet lelaki sibuk yang ingin kekal sihat dan juga bertenaga. Baik, yang keempat pula, minum air kosong yang secukupnya. Di mana ramai yang tidak sedar ya bahawa kekurangan air dalam badan boleh menyebabkan keletihan, kurang fokus dan juga menjejaskan prestasi kerja. Jadikan amalan membawa botol air ke mana-mana saja anda pergi, di mana sasarkan sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari bagi memastikan badan sentiasa terhidrat. Dan kurangkan minuman yang bergula dan juga gantikan dengan air kosong ataupun teh tanpa gula untuk pilihan yang lebih sihat. Yang kelima pula, elakkan makan lewat malam. Makan terlalu lewat malam ni boleh memberi kesan kepada sistem pencernaan dan juga meningkatkan risiko pertambahan berat badan. Jadi sekiranya lapar pada waktu malam, pilihlah makanan ringan yang sihat seperti yogurt rendah lemak, segelas susu rendah lemak ataupun sebiji buah-buahan. Ia lebih baik berbanding mengambil makanan berat sebelum tidur. Dan yang keenam pula, tetapkan hari cheat day secara terkawal. Diet sihat tidak bermaksud anda perlu meninggalkan terus semua makanan kegemaran ya. Jadi tetapkan satu hari dalam seminggu untuk menikmati makanan yang anda suka. Namun begitu, pastikan pengambilan secara sederhana dan juga tidak berlebihan. Yang penting, kembali kepada rutin pemakanan sihat pada hari berikutnya. Okey, balas dara, menjaga kesihatan ya tidak semestinya memerlukan perubahan yang besar dalam satu masa. Mulakan dengan langkah yang kecil seperti bersarapan, minum air yang mencukupi dan juga memilih makanan yang lebih sihat. Jadi apabila dilakukan secara konsisten, perubahan kecil ini mampu memberikan kesan yang besar kepada kesihatan dan juga kualiti hidup kita. Jadi ingatlah, kesihatan merupakan pelaburan yang paling berharga untuk masa depan. Baik, sekian saja perkongsian dalam segmen Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki untuk minggu ini. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesudian anda mendengarkan Trivia Maskulin. Baik, terus bersama kami di PAM FM, satu pilihan.

Okey, balas dan sudah pun 11.06 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada anda. Kini kita memasuki jam yang kedua dalam Zona Persona bersama-sama saya, Ucup. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Pan FM. Sama ada anda mendengarkan melalui radio ataupun melalui aplikasi RTM Clip. Okay, terima kasih juga buat Kak Asma Sega daripada Rauk ni bertegur Ucup di WhatsApp IFM ni. Terima kasih Kak Asma. Seterusnya, Wak Manan Skincan. Oh, pagi ni katanya sarapan roti tisu. Selamat dah menjamu selera lah Wak eh. Banyak minum tak apa, badan kita kan. Janji lepas tu biar orang kata terhidrat lah badan kita dengan sumber air yang mencukupi. Okey, balas dada di jam yang kedua ini seperti biasa kita akan membuat pengisian dengan segmen Marathon Seats Music Tanpa Henti. Jadi seperti biasa, kita mulakan lagu pertama kita dalam Marathon Hits dengan lagu dari Tajul dan juga Afiq Syazwan, Insan Ku Sayang Kini Menghilang.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ayo, murahnya ubat kurus ni.
1: Ubat kurus?
0: Yelah wah. Cuba awak tengok ni testimoni dia. Dulu perempuan ni 120 kg. Bila minum ubat kurus, sekarang dah jadi 40 kg. Dalam masa sebulan pula tu. Mah, tengok ni. Siap kulit jadi putih melepak. Saya nak belilah wah.
1: Awak ni mudah sangatlah terpengaruh. Awak tahu tak, ubat kurus dan pemutih kulit ni boleh memudaratkan kesihatan tau. Silap-silap penyakit lain yang datang. Lebih baik awak amalkan gaya hidup sihat, jaga pemakanan seharian, bersenam ataupun beriadah. Jangan lupa juga buat pemeriksaan kesihatan. Pesanan prihatin ini dari saya, WAWA Wawa dan Pahang FM.
2: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

0: tu cosa? Un popolanista tu quanta? Satu kosong tujuh populan limbo pahang barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

0: Radio Mesia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk mencari

0: hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat datang hari. Memasuki jam yang ketiga, Ucup menemani anda dalam zona persona di Pahang FM. Bagi edisi hari Isnin hari ini, 22 Jun 2026, bersamaan 6 Muharram 1448 Hijrah. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.12 minit tengah hari. Baiklah, kepada ibu-ibu, ya, kepada kakak-kakak dan juga abang-abang ataupun sesiapa sajalah yang sedang sepok di dapur ketika ini untuk menyediakan juadah tengah hari untuk keluarga. Cuba doakan semoga segala masakan anda hari ini menjadi bertambah sedap dan juga membuka selera. Mungkin ada yang sedang menumis sambal, ya, menggoreng ikan. Ada juga yang memasak gulai tengah hari ini. Dan menyediakan ulam-ulaman ataupun menyiapkan lauk kegemaran keluarga. Ada juga menu pilihan anda pada tengah hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dinikmati bersama dengan insan yang tersayang. Dan selain itu juga, dalam keadaan cuaca yang semakin panas ketika ini, orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhemah dalam penggunaan air dan juga elektrik berikutan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, fenomena ini dijangkakan menyebabkan taburan hujan berkurangan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan dan sekaligus meningkatkan risiko cuaca panas dan juga kering. Jadi sehubungan itu, marilah kita sama-sama mengamalkan penggunaan air dan juga elektrik secara berhemah, ya. Dan elakkan pembaziran dan gunakan sumber yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan, ya, hadkan aktiviti luar terutamanya pada waktu tengah hari ataupun ketika suhu berada pada tahap yang maksimum. Dan sentiasalah minum air yang secukupnya dan pastikan kesihatan diri serta keluarga sentiasa terjaga. Okey, terus bersama kami di Pahang FM, kita dengarkan lagu dari Estrange, Itu Kamu.

0: Okey, Hez, Hazmi, aku mula rindu membawa kita ke 12.22 minit tengah hari ketika ini. Okey, balas dadah. Ucup ingin kongsikan satu berita sukan yang dipetik dari portal berita RTM ya, berkaitan aksi Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pagi tadi. Di mana skuad Mesir ya berjaya mencatat kemenangan pertama mereka dalam saingan kumpulan G selepas menewaskan New Zealand dengan keputusan 3-1 di Stadium Vancouver. Di mana dalam perlawanan tersebut, New Zealand terlebih dahulu berada di hadapan menerusi jaringan Finn Sermon pada minit ke-15. Namun Mesir bangkit pada babak kedua apabila Mustafa Zico berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-58. Dan bekas penyerang Liverpool Mohamed Salah kemudiannya muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol kedua Mesir pada minit ke-67 sebelum membantu menghasilkan gol ketiga menerusi sepakan penjuru yang disudahkan oleh Tiris Kuwait pada minit ke-82. Di mana kemenangan ini ya membolehkan Mesir melonjak ke tangga teratas kumpulan G dengan kutipan 4 mata, manakala New Zealand berada di kedudukan tercorat dengan 1 mata. Itulah dia perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 yang Ucup petik dari portal berita RTM. Terus bersama kami di Pang FM, satu pilihan.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

Okey, dari fotograf Luka Seribu Rindu. Balas saudara, penganjuran bulan zakat dan juga wakaf peringkat negeri Pahang 2026 ya, sepanjang bulan Muharram 1448 Hijri, di mana Majlis Agama Islam dan juga Adat Resam Melayu Pahang MUIP melalui Pusat Kutipan Zakat Pahang dan juga Wakaf Pahang dengan sukacitanya memaklumkan bahawa bulan zakat dan juga wakaf

zakat dan juga berwakaf dalam kalangan masyarakat serta meningkatkan kesedaran mengenai peranan zakat dan wakaf dalam pembangunan ummah dan juga ekonomi umat Islam. Jadi antara yang menarik sepanjang program berlangsung ialah program kesedaran. Ada perkongsian ilmu, ada juga aktiviti komuniti sukan rakyat. Ada juga 500 pembayar zakat dan juga wakaf terawal melalui semua platform bayaran pusat kutipan zakat Pahang dan juga wakaf Pahang sepanjang tempoh kempen berpeluang menyertai cabutan istimewa dengan pelbagai hadiah menarik untuk dibenangi. Seterusnya, bayaran zakat yang ditunaikan melalui pusat kutipan zakat Pahang layak menerima rebat cukai pendapatan sehingga 100%. Dan juga sumbangan wakaf melalui wakaf Pahang pula layak mendapat pengurangan cukai sehingga 10% tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Jadi ayuh kita berzakat dan juga berwakaf sempena dengan bulan zakat dan juga wakaf peringkat negeri Pahang 2026. Zakat menyucikan harta, wakaf pahala berkekalan. Okey, balas dana seperti biasa, satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.12 minit tengah hari. Terus berhibur bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tak peti siang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Hamawi dan juga Datuk Jamal Abdillah terharu. 4 minit saja lagi untuk kita ikuti utama 1 tengah hari.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.
3: Selagi hayat di kandung badan,
1: terus setia bersama kami Pahang FM, satu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهنيك له من شرع كنسر والأذل dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya seseorang itu ada perkara ini, dia akan merasai kemanisan iman. Itu yang pertama, dia mencintai Allah, iaitu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencintai Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Dan bila dia ada perkara ini, insya-Allah dia akan merasai kemanisan iman.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur biiznillah dapat kita bertemu di slot ceramah pilihan untuk para pendengar Radio Pang FM. Alhamdulillah kita dah sedar tak sedar kita dah berada di tahun baru Hijri ataupun Hijrah. Alhamdulillah bersyukur setelah setahun kita berada di tahun 1447 Hijrah. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita untuk bertemu bulan baru iaitu bulan Muharram dan tahun baru 1448 Hijrah. Alhamdulillah malam Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun tapi dia simbol perubahan besar dalam sejarah Islam dan kehidupan seorang Muslim. Jadi tajuk untuk topik hari ini adalah hijrah hati, hijrah diri, hijrah menuju redha ilahi. Alhamdulillah, pertamanya kita tengok apakah kepentingan awal Muharram. Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Islam dan termasuk dalam 4 bulan yang haram ataupun hurum. Mana dinyatakan dalam Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fil kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Yang maksud sesungguhnya bilangan bulan si Allah Ta'ala ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah Ta'ala sejak dia mencipta langit dan bumi. Antaranya 4 bulan yang dihormati iaitu bulan apa? Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Nabi SAW bersabda, Afdhulus Siyam ba'da Ramadan Syahrullah Al-Muharram. Berpuasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa bulan Allah iaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar sekalian, pengajaran daripada apa yang nyatakan daripada Al-Quran tadi, Muharram bukan sekadar bulan biasa. Ia adalah bulan untuk muhasabah diri, memperbaharui azam, memuliakan lembaran kehidupan baru dan menilai hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Awal Muharram adalah peluang kita bermuhasabah. Apabila masuk tahun baru Hijrah, kita perlu bertanya. Apakah soalannya? Pertama, apa yang telah kita capai untuk akhirat? Adakah solat kita semakin baik? Adakah hubungan kita dengan ibu bapa semakin bagus? Adakah Al-Quran semakin dekat di hati kita? Kata-kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasabu anfusakum qabla an tuhasibu. Maksudnya hisablah diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Justru awal Muharram ini ialah medan muhasabah dan pembaharuan diri kita semua. Baik, permulaan tahun Hijrah. Ramai yang menyangka kalender Hijrah bermula pada ketika Nabi berhijrah. Hakikat sebenarnya kalender Hijrah hanya disusun secara rasmi pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika 17 tahun selepas Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa timbul keperluan kalender Islam? Itu persoalan yang kita tengok hari ini. Ketika pemerintahan Umar Al-Khattab, wilayah Islam semakin luas. Banyak surat rasmi dihantar ke seluruh wilayah Islam dan satu hari ketika Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu menghantar surat rasmi kepada Umar Al-Khattab dan menyebut, kami menerima surat daripada Amirul Mukminin, tapi kami tak tahu surat itu ditulis pada tahun bila. Keadaan ini menimbul kekeliruan dan usaha pentadbiran negara. Maka dari situlah Umar mengumpulkan para sahabat untuk membincangkan satu sistem kalendar rasmi umat Islam. Maka diadakanlah majlis syura. Baik, mengapa Umar memilih hijrah sebagai permulaan kalendar Islam? Ini persoalan-persoalan yang sangat kita menarik yang kita fikirkan. Para sahabat mencadangkan berapa peristiwa besar. Contohnya cadangan pertama, tarikh lahir Nabi. Namun tarikh ini tak dipilih kenapa terdapat khilaf mengenai tarikh sebenar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi bila khilaf itu berada di situ, maka tidak dipilih tarikh tersebut. Cadangan yang kedua pula, bermulanya tentang permulaan wahyu. Maknanya, pertama kali Nabi terima wahyu, itulah yang dicadangkan diterima sebagai kalender ataupun tahun baru. Ini juga satu peristiwa besar tapi tidak juga dipilih. Cadangan yang ketiga adalah tarikh kewafatan Nabi Muhammad SAW. Cadangan ini juga ditolak kerana terlalu menyedihkan untuk jadikan titik permulaan sejarah umat ketika itulah. Baik, cadangan yang keempat iaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cadangan inilah diterima oleh Umar dan para sahabat semua bersetuju untuk menjadikan
peristiwa hijrah sebagai kalender permulaan tahun baru Islam. Jadi mengapakah hijrah dipilih? Kenapakah persoalannya bersempena dengan hari ini, kita mula dah hijrah ini, Muharram. Kenapa dipilih? Yang pertama, hijrah kata membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Sebelum hijrah, kita lihat umat Islam ditindas, dakwah terbatas, belum negara yang khusus Islam. Namun selepas hijrah, tertegaknya daulah Islamiah di kota Madinah. Islam berkembang pesat, umat Islam memiliki kekuatan. Ibn Hajar ada menyebut, hijrah adalah peristiwa yang memisahkan antara zaman kelemahan dan zaman kekuatan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapakah hijrah dipilih? Hijrah dipilih melambangkan pengorbanan. Kita tahu hari ini kita dapat mengecepati Islam. Kita dapat adanya sebuah negara yang agama rasminya Islam, adanya majlis agama Islam di seluruh negeri. Ini melambangkan bahawa pengorbanan sahabat zaman dulu yang telah bertungkul lumus memastikan Islam sampai ke Nusantara ni. Baik, Nabi meninggalkan tanah air tercinta, rumah, harta benda, kampung halaman, semata-mata demi agama Allah Ta'ala. Jadi inilah nilai yang ingin diabadikan dalam kalender umat Islam di dunia ni lah. Baik, yang ketiga, kenapa dipilih hijrah? Hijrah juga dipilih sebagai simbol perubahan. Hakikatnya hijrah bukan pindah tempat, tapi hijrah yang kita bincang di sini, daripada syirik kepada tauhid, daripada maksiat kepada taat kepada Allah Ta'ala, daripada jahil kepada berilmu, daripada lalai kepada ingat Allah Ta'ala. Dan Nabi sendiri bersabda, al-muhajiru man hajara manaha Allah anhu. Maksudnya orang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, jadi kita lihat yang slot yang pertama ni, ataupun bahagian pertama ni, selepas mukadimah tadi, kita tengok hijrah bukan sekadar perpindahan tempat. Dari kota Mekah ke Madinah, pengorbanan yang merubahkan dunia. Apabila kita menyebut hijrah, ramai yang membayangkan perpindahan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah sahaja. Namun hakikat sebenarnya hijrah bukan sekadar pindah tempat, tapi satu pindahan akidah, perjuangan, pengorbanan dan ketaatan pada Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'uzubillah minasyaitanirrajim, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Surah Al-Azim. Baik, dari sini maksudnya sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dari sini boleh kita ambil pengajaran ataupun poin-poin penting. Pertama, hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Nabi dan para sahabat menghadapi bagai bentuk penindasan. Kita diceritakan, digambarkan, dicaci Nabi, dihina, dipukul, diseksa, dipulau ekonomi dan sosialnya, diancam bunuh. Walaupun begitu, Nabi tetap bersabar dalam meneruskan dakwah. Apabila penduduk Yasrib, yakni kota Madinah, menerima Islam melalui bai'ah Aqabah, Allah Ta'ala membuka jalan untuk Islam berhijrah ke Madinah. Namun hijrah itu bukanlah satu pelarian kerana takut pada musuh, tapi itu strategi ilahi untuk membina masyarakat Islam yang lebih kuat. Di Madinah, Islam berkembang menjadi agama masyarakat dan kehidupan, satu kehidupan, sistem kehidupan yang baik dan sebuah negara yang berdaulat. Sebab itulah ulama menyebut hijrah adalah titik perubahan terbesar dalam sejarah umat Islam. Yang kedua, pengorbanan. Kita lihat pengorbanan Nabi dan sahabat-sahabat. Pertama, pengorbanan Nabi sendiri. Bayangkanlah Mekah adalah tanah kelahiran baginda. Kita cuba bayangkan. Begitulah baginda, disitulah baginda membesar. Disitulah baginda kenangan terhadap datuk, bapa saudara, keluarga tercinta. Namun demi agama Allah, baginda terpaksa meninggalkan kota Mekah. Ketika keluar daripada kota Mekah, Nabi SAW memandang kota Mekah daripada jauh dan lalu bersabda, wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ilayya walaula an ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu. Dengan sedihnya Nabi menyebut, dengan maksud dia, demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan paling aku cintai, wahai Mekah. Kalaulah pendudukmu tidak mengusirku,
niscaya aku tidak akan keluar daripadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahawa hijrah bukan perkara mudah. Baginda meninggalkan kampung halamannya, rumahnya sendiri, harta bendanya, kenangan hidupnya selama di Mekah, semata-mata untuk mentaati perintah Allah Ta'ala berhijrah ke kota Madinah. Di sini boleh kita ambil pengajaran dia. Yang pertama, kadang-kadang kita diminta meninggalkan perkara yang kita suka demi agama. Contohnya, meninggalkan dosa, meninggalkan rakan yang merosakkan, meninggalkan pekerjaan yang haram, meninggalkan tabiat yang buruk. Itulah hakikat hijrah yang terpaksa kita berkorban demi agama Islam kita. Baik, yang ketiga, pengguna Abu Bakar sendiri. Kita lihat bagaimana Abu Bakar, sahabat nombor satu baginda, beliau berkorban, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Nabi memilih Abu Bakar sebagai teman hijrah, ia merupakan satu penghormatan yang sangat besar bagi Abu Bakar As-Siddiq. Namun di sebalik penghormatan itu, terdapat pengorbanan yang luar biasa. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan masa, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta. Beliau membawa sebahagian besar hartanya untuk bantu hijrah Nabi ke kota Mekah. Ketika berada di Gua Sur ataupun disebut Gua Saur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu bimbang akan keselamatan Muhammad SAW apabila melihat musuh hampir tiba di pintu gua. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang daripada tentera Quraisy ini melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan melihat kita." Lalu Nabi menenangkan Abu Bakar dengan berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Surah At-Taubah ayat 40. Di sinilah kita dapat merasai bahawa puncak yang utama adalah bersifat tawakal. Yang paling tinggi lepas kita berusaha, lepas kita berdoa, kita perlunya sifat tawakal. Jadi pengajaran daripada peristiwa ini, pertama, Abu Bakar mengajar kita bahawa mencintai Nabi bukan hanya dengan kata-kata, tapi perlu disusuli dengan pengorbanan. Baik, yang seterusnya, pengorbanan anak beliau iaitu Asma binti Abu Bakar. Asma, seorang wanita yang muda yang memainkan peranan besar dalam hijrah, beliau bertanggungjawab menghantar makanan dan bekalan ke Gosur secara rahsia. Tugas ini

0: dosa kepada taubat. Setiap manusia melakukan kesilapan. Kesilapan, itu semua kita faham. Namun yang bezakan orang beriman ialah mereka yang segera kembali kepada Allah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang maksud, setiap anak Adam melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Namun sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang segera bertaubat, iaitu beristighfar. Hadis riwayat Tirmizi. Contohnya, mungkin dahulu kita tak menjaga aurat. Mungkin dahulu kita suka mengumpat, terlibat dengan riba, tidak menjaga pergaulan, namun kita berubah. Maka awal Muharram ialah masa terbaik untuk berkata, ya Allah, aku ingin berubah. Taubat bukan menunggu menjadi baik. Taubat adalah langkah pertama untuk menjadi lebih baik, insyaAllah. Baik, satu kisah di mana Imam Ahmad pernah berkata, syaitan paling gembira apabila manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Maka jangan pernah berkata, saya sudah terlalu banyak dosa. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, pintu taubat masih terbuka. Itu hijrah yang kedua. Baik, hijrah yang ketiga yang perlu kita lakukan setiap hari, daripada lalai kepada zikir. Hari ini manusia sentiasa sibuk, bahkan lebih sibuk. Tapi sibuk tak semestinya dekat dengan Allah Ta'ala. Ramai yang bangun tidur terus melihat telefon. Sepanjang hari sibuk dengan kerja, malam pula sibuk dengan hiburan. Akhirnya hati menjadi kosong. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah Ta'ala, hati kita pasti menjadi tenang. Baik, sebagai contoh, untuk kita aplikasi zikir dalam kehidupan kita, pertama, ketika kita mandu di tempat kerja, kita boleh berzikir daripada mendengar perkara-perkara yang agak sia-sia, kita gantikan dengan zikrullah. Kepada Al-Quran, bacaan Al-Quran, dan pada kuliah-kuliah agama yang kita boleh pilih. Sementara menunggu mesyuarat bermula, di office contohnya, kita boleh mengamalkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita boleh mengamalkan selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun tasbih, subhanallah, alhamdulillah akbar. Ini semua perkara-perkara yang kita boleh amalkan, sekiranya kita mendapat ilham yang baik-baik, yang ke arah kebaikan untuk diri kita. Dari sedikit, tapi dia berterusan. Jadi dengan itu, kita muhasabah diri kita, berapa kali sebenarnya kita menyebut nama Allah banding kita menyebut nama manusia setiap hari. Itu yang ketiga. Baik, kita balik yang keempat. Apakah perubahan yang keempat? Iaitu perubahan media sosial yang melalaikan kepada media sosial yang mendidik. Media sosial bukan musuh. Yang menjadi masalah ialah cara kita melaksanakannya atau menggunakannya. Hari ini kita menghabiskan masa lebih kurang 3-4 jam, bahkan 6 jam sehari di media sosial. Namun berapa minit kita membaca Quran? Contoh, sebagai contoh dalam kehidupan kita, sebelum tidur, daripada kita melihat video yang tidak faedah selama sejam, luangkanlah masa 10 minit untuk baca Quran, mendengar tazkirah atau baca hadis. Dan kita juga boleh memilih media sosial yang menjadikan kita bahala ataupun medan dosa. Kita boleh pilih antara kedua. Bergantunglah pada kita menggunakannya. Maka tanyalah diri kita, ataupun tanya, kata apa, tepuk dada, tanyalah iman kita. Apakah yang lebih baik untuk kita? Pesanan penting di sini, satu perkongsian yang mungkin boleh jadi pahala yang berterusan, sebaliknya satu video yang kita lihat boleh membawa pada maksiat dan boleh jadi dosa yang berpanjangan. Baik, dan yang hijrah yang kelima ataupun perkara kelima yang kita boleh buat dalam harian kita, iaitu dari mementingkan dunia kepada ingat pada hari akhirat. Ramai orang yang punya perancangan dunia, seperti nak buat rumah, nak beli kereta baru, nak buat pelaburan baru, ataupun yang akan bersara. Tapi apa ramai yang merancang untuk hari akhirat. Orang Ta'ala berfirman, wal ardu khairum wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 17. Sebagai contoh, kita sanggup menyimpan wang untuk kegunaan 20 tahun akan datang. Tapi kita, adakah kita menyimpan amal untuk kehidupan yang kekal selama-lamanya? Kita takut kehilangan telefon bimbit kita. Dalam tu macam-macam ada. Tapi apakah kita takut kehilangan iman? Kita bimbang jika akaun bank kita kosong. Tapi adakah kita bimbang jika amalan kita kosong? Kisah Umar Aziz yang mana kita boleh ambil pengajaran padanya, iaitu kisah ketika beliau hampir wafat. Beliau berkata, aku sedang menunggu seorang tamu yang tak boleh ditolak, iaitu kematian. Beliau mengingatkan kita bahawa setiap manusia pasti menuju hari akhirat. Dan Nabi juga bersabda, aksiru zikra hazimil lazat, iaitu kamu semua, kata Nabi, perbanyakkanlah mengingat akan pemutus kelazatan, iaitu kematian.
1: Demikianlah tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Hijrah Hati, Hijrah Diri, Hijrah Menuju Reda Allah. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Dr. Muhammad Hilmi bin Mat Said, pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan UMPSA yang telah dirakamkan di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman.

Baiklah saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda menerusi zona persona dari jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan seperti biasa selepas ini dalam zona apa khabar weh, anda bertemankan pula rakan setugas DJ Awang yang akan menemani anda dalam zona apa khabar weh dari jam 2 petang hinggalah ke 6 petang nanti. Jadi insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi pada hari Khamis nanti ya, menerusi zona aktif. Moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Radio Malaysia, Pang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: borak ngeteh cerita kedai kopi.
1: Borak ngeteh cerita kedai kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Oma? Untuk di petang hari Isnin 22 Jun 2026 bersama dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Macam biasalah awak akan menemani wakmu sehingga pukul 6 petang nanti. Dan di waktu ini biasa kita akan kongsilah orang kata untuk pengetahuan am kita lah untuk cerita kedai kopi kita. Hari ni petang ini awak nak kongsikan 5 fakta yang menakjubkan tentang jam tangan yang wakmu sedang pakai lah. Okey, kalau ikutkan jam tangan kita ni, kalau ikutkan kita berbentuk digital ataupun analog, itulah biasanya dua benda tu. Analog tu yang kabur jarumnya gerak tu, yang digital ni macam-macam benda lah boleh dibuat. Ni pulak zaman-zaman ni apa, jam pintar sekarang ni kan. Jadinya orang kabur kalau tak kira lah apa jenis jam tangan yang kita miliki, jam tangan sebenarnya adalah satu ciptaan kejuruteraan yang sangat kompleks lah, serta mempunyai mekanisme yang perlu direka bentuk dengan rapi untuk mesti bawa ketepatannya. Kalau tidak, ada masa kita jawabnya lambat masuk kerja, ada masa kita lambat ingin pulang kerja, gitu ya. Dan ada beberapa fakta berkenaan jam tangan yang menarik untuk kita kongsikan kepada warma. Yang pertama kita nak kongsikan dari mana datangnya istilah watch tu. Okey, dalam bahasa Inggeris, jam tangan dikenali sebagai watch lah ya. Dan watch juga berkait perbuatan seseorang menjaga ataupun melindungi suatu kawasan. Dikatanya di antara kedua-duanya lah. Kalau dulu itunya adalah kerjaya tu. Dia adalah watch ni diambil daripada istilah Inggeris kuno lah, weekend, bermaksud kekal berjaga dan tidak lena. Gitu ya. Istilah ini kemudiannya berkembang digunakan sebagai label bagi menamakan individu yang ditugaskan berkawal mengikut giliran, dinamakan sebagai watchman. Dulu orang yang berjaga tu. Jadinya tugas watchman ni dia atur mengikut jadual tetap. Mempopularkan tema watch ni sebagai satu bentuk ukuran masa, menyebabkan perbuatan mengukur masa dibuat mengikut jadual watchman yang bertugas. Jadinya selepas mengeboknya penggunaan alat mengukur masa di negara barat, istilah watch ini mula digunakan sebagai label antara itu bermula sekitar abad ke-16. Lama dah istilah itu digunapakai. Kejap lagi orang kongsikan hotline pula info-info mengenai ataupun fakta menunjukkan tentang jam tangan yang sedang kita pakai sekarang ni. Okey, moh kita berhibur dulu. Kita layan lagu Nustana ya. Okey, jadi terus dengar Pan FM.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang.

0: borak-borak ngeteh cerita kedai kopi.
1: Ah, borak-borak ngeteh cerita kedai kopi. Masih lagi bertemankan dengan awak menemani awak ya. Okey, kita nak teruskan lagi untuk fakta yang kedua. Jam poket untuk lelaki, jam tangan untuk wanita. Ha, okey. Kalau ikutkan, tren pemakaian jam tangan ni menjadi nombor biasa lah ya. Jam poket adalah pilihan ramai khususnya golongan lelaki. Ada dua sejarah bagaimana jam tangan tercipta dan belum ditemui kesahihannya. Yang pertama adalah pada tahun 1810 apabila seorang pencipta jam daripada Perancis, nama dia adalah Abraham Louis Brecourt. Ha, mencipta jam tangan untuk pemansuri Naples sebagai hadiah. Dan sejarah kedua pula menyebut pencipta daripada Switzerland, ha, nama dia adalah Patek Philippe, telah mencipta sejenis hiasan berbentuk gelang dengan jam untuk pemansuri Kosos Swiss daripada Hungary sekitar tahun 1868. Walaupun ada dua pendapat yang berbeza, satu persamaan sejarah ini adalah jam tangan sebenarnya dicipta sebagai sebuah perhiasan sen wanita gitu. Dan kita cerita pula mengenai satu jenama ni kepada teknologi jam tangan. Kini terkenal sebagai antara barangan koleksi peribadi yang diminati ramai, jam tangan yang berjenama Mahir ni, di Lex belakang tu, mempunyai sejarah panjang yang penuh dengan jasa yang besar. Jutera ni untuk jam ni merupakan kumpulan pencipta pertama yang berjaya membangunkan jam tangan kala air tau, pertama di dunia. Jadinya orang kata dia punya nama tu Oster ni pada tahun 1926 yang membolehkan kita semua mandi dan berenang dengan jam tangan sekarang. Jadinya jam tangan terkenal ini juga merupakan pengeluar jam analog pertama dunia yang memperkenalkan sistem paparan tarikh pada muka jam yang akhirnya menjadi standard lah kepada industri. Jadinya senambungan daripada fungsi itu, Rolex jugalah yang memperkenalkan penambah paparan hari pada muka jam pertama di dunia. Ada sejarahnya ya. Okey. Itu dia. Nanti kita cerita hok dua lagi. Untuk info kita yang keempat dan juga info kita yang terakhir nanti. Tapi moh kita berhibur dulu bersama dengan salam muzik, katanya aku pelat ke bunyinya. Jadi terus dengar Pan FM.

1768 kali satu saat tu. Laju ke? Jadinya, sekiranya awak memiliki jam tangan kuasa ni, mesti susah nak percaya pada tangan anda ada kristal yang getar sebanyak itu setiap masa. Jadi, kita nak tahu juga apakah jam paling tepat di dunia. Ha, dalam jenis ni banyak jenis dan juga mekanisme pengiraan waktu yang ada, penyelidik di seluruh dunia bersetuju dengan satu pendapat, jam paling tepat di dunia adalah jam jenis atom yang menentukan masa mengikut frekuensi atom. Jadinya, semua jam atom boleh berinteraksi dengan sejenis frekuensi berdasarkan radiasi elektromagnet. Yang mempunyai sifat sangat konsisten, tidak jejas dengan suhu, tekanan juga faktor alam sekitar lah ya. Jadinya, teknologi dia ada sekarang ni belum membolehkan jam atomik ni dihasil dalam peringkat komersial kerana sistem yang telah ada memerlukan jam tangan ni berinteraksi dengan sejenis alat lain untuk menentukan bacaan masanya. Kos dia ni pun sangat tinggi. Ini sesuai untuk tujuan penyelidikan agensi besar seperti NASA semata-mata. Jadinya, pada tahun 2018, sebuah syarikat jam tangan telah pun melancarkan jam tangan atom pertama di dunia untuk tujuan komersial dan memberikan pemiliknya sebuah jam tangan serta pemancar frekuensi seberat 35 kilogram ya, bagi membolehkan ukuran masa yang tepat dipaparkan setiap masa. Dan seperti yang dikatakan, teknologi ini tidak murah. Jam tangan ini serta perkakasannya berharga RM12.5 juta itu harga dia. Tayu kan nak belinya. Harga yang sebegitu. Bapak mehnya. Okey. Itu yang dapat kita kongsikan bersama awak semua. Untuk kita punya itulah 5 fakta menunjukkan tentang jam tangan yang awak sedang pakai ni. Gitu. Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita kali ini bersama dengan Aizat dengan lagunya Jeripoh. Jeripoh lah ya. Kalau standard kalau kita Jeripoh. Jadi tunggu dengar. Pan FM.

ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa malah?
0: Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scam ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: borong-borong ngeteh cerita kedai kopi.
1: Ah, borong-borong ngeteh cerita kedai kopi. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani awak di jam kedua kita bersama. Okey, kejap lagi awak nak kongsikan bersama dengan awak mengenai jemputan terbuka lah. Minggu kesihatan wanita, kesihatan wanita, masa depan wanita. Nak tahu, hari ni bermula tau. Sehingga 26 hari bulan nanti, nak tahu kat mana dan sebagainya, apa aktiviti-aktiviti yang tersedia untuk wanita-wanita di luar sana. Kejap lagi awak kongsikan bersama awak. Apapun, kena teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita dengarkan lagu inilah ya. Jadi teruk dengar. Bye FM.

anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia.

0: bawa ngeteh cerita kedai kopi.
1: Ah, bawa ngeteh cerita kedai kopi. Awak nak kongsikan bersama dengan Wakma mengenai Minggu Kesihatan Wanita. Kesihatan wanita, masa depan wanita, ya. Ha, sayangi diri, cintai diri. Oh, bermula pada hari ini hingga ke 26 Jun 2026 bertempat di Klinik Kesihatan Keluarga FSC IMUM, ya. Ha, orang khabar ada pelbagai yang aktiviti menarik yang tersedia tu. Ada ujian SPV, ada saringan kanser, ada pameran dan juga kuis, ada podcast prakahamilan dan juga penjagaan kehamilan, dan juga akan ada untuk CME ataupun perancangan keluarga. Ha, jadinya Wakmu boleh datang ramai-ramai lah, ya, ke Klinik Kesihatan Keluarga FSC IMUM. Ha, bermula pada hari ini hingga ke 26 Jun 2026. Ha, orang khabar ada pelbagai aktiviti yang menarik yang tersedia, ha, untuk wanita-wanita di luar sana. Sempena dengan Minggu Kesihatan Wanita, Kesihatan Wanita, Masa Depan Wanita. Sayangi diri, cintai diri. Ha, gitu. Okey, Moh, kita teguhkan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita nak bersama dengan UKIS ni, katanya kembali mencari. Jadi, teguh dengar. Pang FM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: bohong teh. Cerita kedai kopi.
1: Okey, masih lagi bertemankan dengan awak, menemani Wakmu. Apa pun awak nak ucapkan ribuan kasih lah kepada Wakmu. Ha, temani awak lah untuk petang hari ini. Mungkin ada yang sedang mendengarkan kita di frekuensi 92.7 MHz. Untuk mereka yang berada di Jiranta, untuk Maran tu 92.0 MHz. Untuk orang Kuantan dan juga Pekan tu, Wakmu sedang mendengarkan 104.1 MHz. Dan untuk ni Rompin tu 91.9 MHz. Okay. Dan untuk Temeloh, orang Bergu, orang Bentua, orang Rauk, ni apa, Kuala Lumpur, Lumbuh Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah, orang sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Okay. Mah, kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Ifah Raziah ni. Katanya Sir, sir, gitu. Jadi terus dengar Pak FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Bohong teh, cerita kedai kopi.
1: Ah, borok kedai kopi kita. Kejap lagi yang awak nak kongsikan pula mengenai karnival bimbingan edukasi dan juga kejaya belia Bistari 2026. Kejap lagi awak beritahulah bila. Kita bagi hint sikit, esok berlangsungnya, bertempat di mana, pukul berapa ke pukul berapa, dan juga aktiviti-aktiviti yang tersedia untuk belia-belia bagi di negeri Pahang ini, ya. Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita nak bersama dengan Raja Emma ni, katanya angan-angan. Jadi, terus dengar Pahang FM.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: bobolong ngeteh cita kedai kopi.
1: Okey, borok-borok ngeteh cerita kedai kopi kita dan kita nak kongsikan bersama dengan awakmu. Ini beliau bestari masa depan gemilang kabarnya. Carnival bimbingan edukasi dan kejaya beliau bestari 2026 pada hari esok ya. 23 Jun 2026. Hari Selasa 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Seri Mentiga Sungai Isak Kuantan tu. Ada berbagai aktiviti menarik lah menanti awakmu. Ada pameran pendidikan, ada pameran kejaya, ada sesi bimbingan dan motivasi, ada bengkel dan juga klinik, ada cabutan bertubuh, ada hadiah menarik yang tersedia untuk OKMA lah. Lepas tu ada aktiviti santai, persembahan dan sebagainya ya. Jadi boleh datang ramai-ramai ya. Untuk hari esok khabar kalau ikutkan kat sini aku cerita sikit lah. 8 pagi tu ada orang khabar pendaftaran dulu. Lepas tu 9 hingga 10 pagi tu ada motivasi kejaya. Lepas itu 10 hingga 12 tu ada bengkel resume. Untuk persediaan temuduga panduan kerjaya lah. Pukul 12 hingga 2 petang tu ada persembahan silat gayung, majlis perasmian dan juga penyampaian hadiah. 2 hingga 4 petang tu motivasi kerjaya lah, peluang dan juga usaha taklimat diploma kejurawatan. Lepas tu pukul 5 aktiviti ni lah, orang khabar aktiviti gerai-gerai yang ada sampai pukul 5 petang. Habis 5 petang tu kentuk lah ya. Dia program satu hari je. Gitu. Okey, moh kita berhibur dulu bersama dengan Kristen dengan lagunya Sunika. Jadi tunggu dengar Pan FM.

0: bawa ngeteh cerita kedai kopi.
1: Ah, bawa ngeteh cerita kedai kopi bertemankan dengan awak menemani wakmu ya. Dan apapun kejap lagi 4:38 minit petang kita akan bersama untuk azan asar kita. Tapi sebelum itu kita bersama dengan Dayang Ku Intan dengan lagunya Kinta Insan Biasa. Jadi tu dengar Pang FM.

0: اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى.
1: Sekarang maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya seseorang itu ada perkara ini, dia akan merasai kemanisan iman. Itu yang pertama, dia mencintai Allah, iaitu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencintai Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Dan bila dia ada perkara ini, insya-Allah dia akan merasai kemanisan iman.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh di Meterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh, Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Usman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amanah terbaik bangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas pada pertimbangan dan pembahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti sosial yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rusli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sadmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah pasal harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC boleh bermanggung lah. Bukan saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah kita sebagai rakyat ni bersyukur lah, alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anakda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ha, jam sudah menunjukkan pukul 5.22 minit petang untuk di petang hari Isnin 22 Jun 2026 bersama dengan Nama Haram 1448 Hijrah. Dan apa pun kejap lagi kita akan bersama untuk kita punya khabar pahang 5.45 minit petang. Tapi sebelum tu mohon kita bersama dengan Spider dulu dengan lagunya Ajaib. Jadi terus dengar Pang FM.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi Unit Pemasaran RTM Pahang di talian 09-513-1655 atau 09-514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 22 Jun 2026. Sari berita utama. Pekebun durian didenda RM800,000 ceroboh tanah kerajaan negeri. Bukit Fraser, destinasi pemerhatian burung antarabangsa terbaik rantau Asia Tenggara. Berita sepenuhnya. Mahkamah Syed Sheikh Raum menjatuhkan hukuman denda RM80,000 terhadap seorang pengusaha kebun durian selepas didapati bersalah menduduki tanah kerajaan negeri Pahang tanpa kebenaran di Sungai Pertang, Mungkin Gali Raub 2 tahun lalu. Hakim Noh Zaihan Muhammad Ali turut memerintahkan tertuduh Yong Lai Kien 48 tahun dipenjara 8 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut. Kes ini susulan daripada Op Sekat Musang King yang dilaksanakan oleh Unit Penguasaan Negeri Pahang UP

sehingga 500 ribu ringgit atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kerajaan negeri akan terus meletakkan Bukit Fraser sebagai destinasi pemerhatian burung bertaraf antarabangsa dan ikon ekopelancongan di Pahang. Esko Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri, Leong Yuman berkata usaha itu seiring peningkatan minat terhadap aktiviti ekopelancongan dalam kalangan pelancong domestik serta antarabangsa. Menurutnya, perkembangan itu dapat dibuktikan apabila Bukit Fraser menjadi tempuan lebih 200 peminat burung dari dalam dan luar negara baru-baru ini. Pertandingan mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser kali ke-37 Bukit Fraser itu turut menarik penyertaan lebih 50 peserta antarabangsa dari 17 negara seperti Kemboja, China, Jerman, Hong Kong, India, Indonesia, Jepun, Nepal, Belanda, New Zealand, Filipina, Singapura, Amerika Syarikat, Venezuela dan Vietnam. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Pasukan pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tanah Putih Kuantan berjaya mencipta sejarah tersendiri apabila muncul Johan dalam 5 kategori Sempena Malaysia International Wing Festival MIW Fest 2026 di MMU Cyberjaya baru-baru ini. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang memaklumkan kejayaan itu dicapai hasil komitmen, disiplin dan semangat berpasukan serta pengorbanan 74 pelajar bersama jurulatih serta 8 guru pengiring yang sentiasa memberi bimbingan dan sokongan. Pencapaian itu bukan sahaja membuktikan keunggulan bakat dan ketekunan pasukan pancaragam tersebut, malah mengharumkan nama sekolah di pesada kebangsaan dan antarabangsa. JPN Pahang berharap agar kejayaan itu menjadi inspirasi kepada pasukan itu untuk terus melakar lebih banyak kecemerlangan pada masa depan. Kes demam denggi mencatatkan penurunan kepada 30 kes bagi tempoh 14 hingga 20 Jun lalu berbanding 32 kes pada minggu sebelumnya di Pahang. Dalam tempoh tersebut, terdapat satu wabak aktif di Temeloh, manakala di Kuantan dan Bentong masing-masing mencatatkan 2 wabak aktif. Ini menjadikan jumlah terkumpul kes demam denggi di seluruh Pahang adalah sebanyak 447 kes. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang menasihatkan orang ramai agar sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengawalan di kediaman masing-masing bagi mengelakkan penularan wabak itu. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nukaru Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya. Dan awak tinggalkan warma dengan lagu ini. Ha, bersama dengan Love Hunter dengan lagunya Sambutlah Kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.4 minit petang, bertemankan Wawas ini menemani anda. Ya, untuk hari ini kita dah 22 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Izwan, yang telah pun bersama dengan anda, ataupun dikenali sebagai Awang, ya, yang keseorangan hari ini. Dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda 3 jam yang berikutnya, 6 petang hingga 9 malam di Zon Nurani. Jadi untuk anda, jam pertama untuk minggu ini, kita akan bawakan ulangan yang minggu lepas. Jadi untuk anda yang mungkin tidak sempat mendengarkan apa pembincangan kita minggu lepas, iaitu nikah bukan konten, ataupun fokus kita ialah rukun nikah. Jadi orang kata tak nak buang masa, kita sama-sama mendengarkan ulangan Halakah Usrati.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.5 minit petang. Masih lagi dengan Wawa sini menemani anda. Macam biasalah kita di hari Isnin untuk Zon Nurani. Apa khabar anda semua pada petang ini? Ya, harapnya sihat-sihat belakalah. Untuk sama-sama kita dengarkan halaqah uswati kita sekejap saja lagi. Jadi untuk anda, minggu ini seperti yang saya dah beritahu minggu lepas, kita ada topik yang lain bersama dengan tetamu yang lain pula untuk halaqah uswati. Jadi yang kata tak nak buang masa, sebab nanti, yalah, takut topik kita menarik, kepanjang pembincangannya macam mana. Di hadapan saya ialah Ustaz Wan Muhammad Nasrullah bin Wan Muhammad Zawawi, merupakan Timbalan Qadi Daerah Maran. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Ya, jadi Ustaz, hari ini sebenarnya topik kita agak orang kata menarik juga. Okey, dan juga sebenarnya halaqah uswati kita ni bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Topik kita hari ini, nikah bukan konten. Realiti kahwin muda zaman media sosial lah ya. Dan fokus kita sebenarnya rukun nikah lah Ustaz ya. Ya, jadi tak nak buang masa. Terima kasih yang juga saksikan kami di TikTok dan juga di Facebook Pahang FM. Jadi yang pertamanya Ustaz, mengenai topik kita hari ini, rukun nikah lah, fokus kita rukun nikah ya Ustaz ya. Rukun nikah yang wajib kita penuhi supaya perkahwinan kita tu sebenarnya sah di sisi syarak. Mungkin ada yang masih belum tahu ni Ustaz, apa rukun nikah? Silakan okay. Ustaz.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'win. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertamanya mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini sama-sama kita dapat berada di dalam majlis ilmu yang mana sama-sama kita akan berbincang dan saya akan berkongsi sedikit sebanyak perkara berkaitan dengan nikah bukan konten, realiti kahwin muda zaman media sosial, berfokuskan dalam perihal rukun nikah.
1: Ya.
2: Terima kasih kepada DJ Wawa atas kesedian menjemput pihak kami pada petang ini. Dan berbalik pada soalan yang diberikan, kan, apa rukun nikah tersebut kan? Rukun nikah ini adalah satu perkara yang perlu dipenuhi bagi setiap satu daripadanya supaya perkara yang kita lakukan itu sah. Solatnya ada rukunnya, wuduknya ada rukunnya, nikah pun ada rukunnya juga. Dan untuk rukun nikah ini terbahagi kepada lima. Yang pertama, nak kahwin mesti kena ada bakal suami. Kalau tak ada, tak boleh nak kahwin juga.
1: Betul.
2: Kan? Yang keduanya, nak kahwin mesti kena ada bakal isteri. Dan yang ketiganya, wali. Wali ni satu perbahasan yang agak panjang. Dan perlu ditekankan supaya pernikahan itu dapat dilangsungkan. Kalau tak ada wali, macam mana kaedah dia? Kalau wali enggan, macam mana kaedah dia? Ni kita sekarang ambil jalan mudah. Wali tak nak bagi kerjasama, wali enggan, wali tak setuju dengan pilihan kita, kahwin lagi. Penat kahwin lagi sekarang ni kan. Nak-nak sekarang telah diluluskan compound. Nanti pun saya akan sentuh sikit lah berkaitan dengan compound tu. Dan untuk rukun yang keempatnya, mestilah ada dua orang saksi lelaki yang adil. Kalau kita perasan waktu akad nikah tu, bila Tok Kadi tu kata, aku nikahkan kau dengan si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Pengantin lelaki tu kata, aku terima nikah si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saksi-saksi itulah yang akan kata sah ataupun tidak sah. Mm. Ha, jadi saksi tu sangat penting. Dan dia mestilah seorang lelaki yang adil.
1: Mm-mm.
2: Dan yang kelimanya adalah ijab dan qabul. Mm-hmm. Akad nikah itulah. Lafaz akad dan lafaz terima nikah. Nah, jadi kita tak boleh orang kata ikut dan je nak sebut.
1: Mm-hmm.
2: Dan ada kaedah dia, ada cara dia, ada lafaz dia. Dan kalau ada setengah kes tu,
1: mm-hmm,
2: saya pernah menyaksikan kes tersebut. Dan cuma tak nak sebutlah di daerah mana. Kes tu dia mula majlis akad tu lebih kurang lepas isyak, dalam okay, pukul 9 macam tu. Mula dengan Tok Kadi tu bacalah khutbah apa semua kan. Lepas tu bila dah selesai khutbah nikah tersebut, mulalah sesi ijab dan qabul, rukun kita yang kelima tersebut. Nak akad nikah ataupun nak sebut lafaz terima ni bukan satu benda yang senang sebenarnya. Yang tu lah kata saat yang paling susah bagi orang lelaki. Dia punya debar dia tu, dia punya gabra macam-macam lah datang. Rasa kering tekaknya, duduk tak senang, aircon dah kuat tapi berpeluh. Macam kes yang saya tengok tu, mulanya pukul 9 habis khutbah nikah, pukul 12 tu tak sah lagi. Tu kata sebabnya kalau mungkin orang tu tak hafal, kan, ataupun kata dia dah hafal tapi terlupa, kan, ataupun dia dah hafal tapi salah, kan. Kami ada kaedah supaya untuk menulis lafaz tersebut di atas kertas,
1: okay,
2: tapi nak dijadikan ceritanya individu tersebut tidak pandai membaca. Tu yang sampai pukul 12 tu tak settle lagi. Lepas tu ada kaedah yang memudahkan lagi, kan? Sebab aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya, mudah dah tu, kan? Kalau jenis lelaki yang gabra, kan, memang kata dah cuba banyak kali tak lepas juga.
1: Pendek lagi lah.
2: Ya, pendek lagi. Tapi yang si perempuan ni, pengantin perempuan ni, dia nak juga nama dia disebut. Kalau setakat tiga patah perkataan, nama dia binti nama ayah, okey lah. Ni sampai 5-6 patah perkataan, mana tak sampai pukul 12 tak siap-siap lagi. Jadi itulah 5 rukun nikah. Yang pertama bakal suami, yang kedua bakal isteri, dan yang ketiganya wali, dan yang keempat 2 orang saksi lelaki, dan yang kelimanya ijab dan qabul. Jadi itulah 5 rukun nikah yang perlu dipenuhi supaya satu-satu pernikahan tu dilakukan dengan sah lah apabila kesemua 5 rukun tersebut dipenuhi. Dan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kan, tidak sah nikah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi sah ke tak sah kalau dia kahwin lari tu? Tu menjadi tanda tanya, kan. Kalau dia bawa wali, mungkin lah sah. Tapi memang kena compound lah. Sebab dia kahwin tak mohon kebenaran dulu. Nak kahwin ni kena mohon kebenaran. Tak susah pun. Senang je, insyaAllah. Itu untuk persoalan yang pertama kita pada petang.
1: Itu orang kata jawapan kita yang pertama lah. Rukun nikah sebenarnya ramai yang merumitkan sebenarnya.
2: Benda
1: tu 5 tu je Ustaz je, kan. Yang Ustaz cakap tadi, bakal suami, bakal isteri, wali, lepas tu saksi 2 lelaki, lelaki pasti kena lelaki, dan juga ijab dan kabul. Itu sahaja. Jangan orang kata memberatkan, merumitkan sebenarnya. Okey, yang seterusnya Ustaz, tentang wali tadi Ustaz cakap, kan. Wali ni penting sebenarnya dalam pernikahan, jangan main-main. Jadi untuk pasangan muda lah, khususnya pasangan orang kata pasangan tua pun mungkin ada juga, kan. Macam mana Ustaz nak terangkan tentang pemahaman wali ni? Mana dulu, mana sesunan wali? Secara itu jelas senang, kan. Silakan Ustaz.
2: Okey, berkaitan dengan wali ni, kan, pertamanya wali ni dia terbahagi kepada 2 bahagian.
1: Okey,
2: kan,
1: 2.
2: Iaitu wali mujbir dan wali bukan mujbir, kan.
1: Okey.
2: Untuk wali mujbir ni siapa?
1: Kan,
2: kalau kaedah mudahnya lah, kalau kita nak sebut di sini, kan, adalah yang pertamanya ayah, yang keduanya datuk.
1: Okey.
2: Itu wali mujbir. Kan. Kalau bahasa mudahlah, kan. Tapi kalau untuk wali bukan mujibir ni, kalau nak ingat mudahnya adalah selain daripada ayah dengan datuk. Ha, dan kena ingat datuk ni sebelah ayah, bukan datuk sebelah mak.
1: Itu yang tanya
2: dan
1: tu
2: ke atas. Ha, walaupun sebelah mak tu ada datuk, ada moyang, ada atas pada moyang lagi, tetap tak dikira sebab hanya dikira sebelah lelaki sahaja.
1: Okay.
2: Dan untuk wali mujibir ni ataupun dalam kata bahasa yang panjangnya, wali nasab yang boleh menikahkan anak atau cucu perempuan yang masih gadis tanpa meminta izin perempuan itu terlebih dahulu, dan itu adalah wali mujibir. Bapa dengan datuk sahaja. Maksudnya dia boleh menikahkan mana-mana perempuan yang masih dara, yang belum pernah berkahwin, tanpa keizinan perempuan tersebut, dia boleh nikahkan.
1: Okey.
2: Tapi
1: maknanya
2: berlainan pula kalau dia tu berstatus janda, ataupun dia tu pernah berkahwin. Jadi dia kena minta keizinan, walaupun dia ni adalah ayah ataupun datuk. Tu beza antara wali mujibir dengan wali bukan mujibir juga. Wali mujibir dia ada kuasa mutlak, tapi wali bukan mujibir ni dia tak ada kuasa mutlak. Dan kebiasaannya, biasa tok-tok kadi dalam Pahang ni, biasanya untuk meraikan ataupun untuk menghormati pengantin perempuan itu, kebiasaannya dia akan tanya, contoh, si Fulanah binti si Fulan setuju tak dengan pernikahan hari ini, betul ke dengan pilihan tu? Biasa dia akan tanya juga, sebagai tanda untuk menghormati. Dan untuk wali bukan mujibir ni, kalau kita nak tengok susunan dia, sangat banyak. Sebab apa saya kata sangat banyak? Sebab semua sekali lebih kurang ada 27. 27 wali. Kalau saya nak sebut satu persatu dekat sini, tak ada rasanya. Okay. Cuma orang Malaysia kita ni, biasanya dia setakat mana? Setakat sepupu je. Maksudnya apa? Yang pertamanya ayah. Yang keduanya datuk sebelah bapa dan ke atas. Dan yang ketiganya adik-beradik si ibu sebapa. Dan yang keempatnya adik-beradik sebapa. Adik-beradik si ibu, walaupun semua lelaki sekalipun tak boleh. Hanya adik-beradik sebapa sahaja. Dan seterusnya adalah anak saudara lelaki si ibu sebapa, anak saudara lelaki sebapa, anak lelaki kepada anak lelaki seibu sebapa, dan ke bawah, dan anak lelaki kepada anak saudara lelaki sebapa ke bawah, bapa saudara dan seibu sebapa dan bapa saudara sebapa. Kalau kita tanya lebih daripada tu, ustaz, saya pun tak kenal lah siapa dia tu. Kadang-kadang kalau tanya, kenal tak pak saudara? Tak kenal lah ustaz, pak saudara tak pernah pun jumpa, kata. Itu kelemahan dalam masyarakat kita. Bila tanya pak saudara pun kadang-kadang tak ingat. Yelah, mungkin kata mak ayah kita dulu adik-beradiknya ramai. Sampai orang kata tak tahu tak siapa kenal dia, kan. Tapi kita ambil lah titik perubahan supaya kita mengenalilah saudara mara kita. Sebab bukan hanya setakat mengenali itu saja, tapi manfaat dia sangat besar. Jadi sebab itulah kita kena mengenali saudara mara kita, supaya bila anak kita nak kahwin nanti ataupun saudara mara kita nak kahwin nanti, mungkin kita sedikit sebanyak boleh tolong menceritakan orang kata salah silah keturunan tu. Dan seperti yang saya katakan tadi, semua sekali ada 27. Itu ikut susunan tu lah. Kalau nak tahu lebih lanjut susunan tu, boleh datang kepada kursus kahwin yang dianjurkan oleh Jabat Agama Islam daerah. Dekat situ akan diterangkan secara terperinci lagi berkaitan dengan wali. Dan yang ke-27 itu adalah wali hakim ataupun wali sultan. Wali hakim ataupun wali sultan ni macam mana? Apa dia punya kuasa dia? Dia ni mestilah dapat tauliah daripada tuanku sendiri. Kalau tak ada tauliah, jangan kita percaya yang dia tu adalah wali hakim ataupun juru nikah. Sebab sekarang ni ramai yang mencari jalan singkat, menawarkan kata kahwin sendikit. Sedangkan dia tak ada tauliah pun. Tapi memandai-mandai mengadakan tauliah sendiri. Itu pun kena berhati-hati. kan? Dan macam mana dan siapa je yang boleh gunakan wali hakim ni, kan? Antara yang boleh, antara alasan dan sebab yang membolehkan seseorang itu menggunakan wali hakim, yang pertamanya tiada wali nasab. Maksudnya kata ayah tu anak tunggal, dia pula pun anak tunggal, datuk dia pun anak tunggal, ha, kata lepas tu pula meninggal kecil, kata meninggal kecil tipu sangatlah, kan? Maksudnya meninggal tu orang kata tak ada, orang kata zuriat yang lain lah, kata tak ada, orang kata generasi yang lain, kata tiada wali nasab, yang tu dia boleh menggunakan wali hakim dengan membuat permohonan di mahkamah lah. Dan seterusnya, wali tidak memenuhi syarat wali dan wali yang berikutnya tiada. Mungkin wali tu na'uzubillah murtad, mungkin wali tu hilang kewarasan akal, mungkin wali tu kata tak layaklah untuk dia jadi wali, jadi dia boleh menggunakan wali hakim, di situ. Nanti saya terangkan lagi syarat-syarat wali ni. Dan seterusnya, wali enggan. Sebab tu saya katakan tadi, jangan pilih untuk kahwin lari. Sebenarnya ada prosedur yang akan diadakan sekiranya wali tersebut tidak bersetuju dengan pilihan anak tu. Kalau perkara itu berlaku, kebiasaannya kami di peringkat pejabat agama ni akan mengambil inisiatif untuk berbincang terlebih dahulu bersama dengan keluarga lah. Kenapa tak bersetuju, ada alasan yang tertentu ke? Kalau perkara ni tak dapat diselesaikan, barulah kami akan ajukan kepada pihak mahkamah syariah. Maka mereka lah yang memutuskan. Kalau betul bakal menantu tu kata ada kes jenayahnya, kata dia ni mengambil barang terlarangnya, kan? Jadi secara tak langsung mungkinlah permohonan untuk dia bernikah tu ditolak. Biasanya mahkamah akan tolak sekiranya alasan-alasan tu boleh diterima pakai. Kalau contohlah, kan, bakal menantu dia ni tok imam ke ataupun orang yang alim, kata ada kerjaya yang bagus, ada sumber pendapatan yang bagus dan halal. Jadi mahkamah akan membenarkan perkahwinan tersebut tanpa menggunakan wali ayahnya, tetapi menggunakan wali hakim tersebut. Itu saya katakan tadi, jangan kahwin lari, ada je kaedah untuk kita selesaikan. Dan seterusnya adalah wali ghaib. Macam contoh, mungkin ayah dia ni dulu naik MH370. Sampai sekarang tak jumpa-jumpa lagi. Dan pihak-pihak yang berautoriti telah buat pengisytiharan yang mengatakan bahawa individu ni hilang. Dan perkara ni kena bawa kepada mahkamah. Mahkamah yang akan memutuskan supaya perkahwinan itu berwalikan dengan wali hakim. Dan seterusnya, wali ditahan dan tidak dapat dihubungi. Mungkin ada sesetengah wali itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditahan oleh pihak berkuasa. Jadi tak perlu bimbang dengan perkara macam tu. Biasanya pejabat agama dengan penolong pendaftar ni akan sama-sama orang kata mendapatkan hubungan dengan pihak penjara sana untuk dapatkan kebenaran untuk dilaksanakan wakalah wali. Ataupun wakil wali. Jadi tak perlu bimbang. Ada je kaedah dan penyelesaian yang boleh kita gunakan bagi menyelesaikan satu-satu masalah. Yang tu untuk wali ditahan ataupun tidak dapat dihubungi. Dan seterusnya, bagi anak yang tidak sah tara pun akan menggunakan wali hakim. Dan permohonan tersebut pun sama juga, kena akad, kena angkat ke mahkamah dulu. Baru boleh. Dia tak boleh sesuka hati je. Dia kena ada perintah daripada mahkamah terlebih dahulu. Dan seterusnya, wali akrab berkahwin dengan pemohon wanita dan tiada wali setara. Maksudnya mungkinlah dia kahwin dengan sepupu sepapat dia sendiri ke, dan sepupu tu juga yang jadi wali ke, dan tak ada dah orang lain. Yang tu yang menyebabkan dia ni menggunakan wali hakim.
1: Itulah tadi susunan wali.
2: Itu berkaitan dengan inilah wali.
1: Jadi yang seterusnya Ustaz, ini berkaitan wali juga ni.
2: Yeah.
1: Kesilapan ni. Kesilapan yang sering berlaku lah berkaitan dengan wali ni, sampai mungkin orang tak sedar ianya boleh menjejaskan kesahan akad nikah tu. Macam mana Ustaz?
2: Okey. Kesilapan ni kadang-kadang puncanya daripada perkara yang kata yang kata sepatutnya boleh diselesaikan.
1: Okay.
2: Cuma kata mungkin ada salah faham. Terus tak nak jadikan dia ni sebagai wali. Contoh.
1: Kan. Okay.
2: Mak ayah bercerai.
1: Okay. Kan.
2: Dan mungkin ayah dia ni berdendam kepada mak dia. Dan kata saja nak buat susahkan anak tu. Bila anak tu nak kahwin, lari. Blok nombor anak, blok nombor isteri. Yang tu pun isu yang boleh dikatakan berlakulah. Yang kami pernah uruskan di Pejabat Agama Islam daerah-daerah lah. Dan ada yang lain tu dia terlangkah wali. Terlangkah wali tu macam mana?
1: Langkah susunan tu.
2: Ya.
1: Langkah susunan yang Ustaz bagi
2: betul,
1: tu macam mana?
2: Dia sepatutnya kena ikut turutan. Ayah dah meninggal, datuk. Datuk dah hilang kelayakan sebagai wali, turun kepada adik-beradik si ibu sebaba. Sebapa. Ni tak, dia terus. Sedangkan datuk dia hidup lagi. Dia terus je lompat pergi ke adik-beradik si ibu sebapa. Sedangkan datuk dia hidup. Bila berlaku perkara sedemikian, maka akad nikah tersebut tak sah. Dia kena akad nikah semula. Sebab apa? Dia melangkau wali. Andai kata alasan yang diberikan tu kukuh, sebab apa dia langkau tu, mungkinlah sebab hilang kewarasan akad ke, dah nyanyuk sebagainya, kan. Kata boleh dia langkau. Tapi kalau dia tu sehat, walaupun orang kata dia tu terlantar sakit, tapi dia tu masih sedar dan dia masih mengenali cucu dia. Jadi tak sepatutnya dilangkau. Kita ada kaedah wakalah wali tu. Takkan kita nak usung pula dengan katil-katil tu pergi tempat akad nikah. Itu orang kata mungkin dah memberi kesusahan pula kepada dia. Jadi kita buatlah wakalah wali. Biasanya kami di Pejabat Agama ni ataupun juru nikah yang berhampiran dengan wali tersebut akan pergi untuk buat wakalah wali. InsyaAllah kami akan bantu. Dan seterusnya, ada yang kadang-kadang tu dia kata berselisih faham dengan wali. Dia bergaduh dengan ayah dia ke, ataupun dia bergaduh dengan adik-beradik dia sendiri, kan. Jadi dia pergi langkau ke wali lain, kan. Ataupun pernah juga ada satu kes ni yang mana dia dah foster state IC siap-siap, dia cari muka serupa dengan wali dia tu. Ada juga.
1: Boleh ya?
2: Macam tu.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Gigi.
2: Ada je yang memasukkan kata sijil kematian ayah sendiri. Sebab ayah tak bersetuju dengan pilihan anak tu. Dia pakai kepada wali adik-beradik. Sebab sijil mati datuk dah ada dah. Dia terus langkau ke adik-beradik dia. Itu pun tak sah juga. Jadi macam yang saya katakan tadi, sekiranya ada keengganan daripada wali tersebut untuk mengakad nikahkan perkahwinan itu, ada kaedah menggunakan wali enggan. Kalau wali itu gaib, macam mana kaedah dia? Ada kaedah dia. Kena mohon ke mahkamah terlebih dahulu. Kena buat iklan untuk menyebarkan maklumat-maklumat tentang wali tersebut selama tempoh yang ditetapkan oleh pihak mahkamah sendirilah. And bila dah mahkamah berpuas hati, dah ada usaha untuk mencari wali yang gaib tu tadi, boleh ditukarkan kepada wali hakim. Ada je kaedah. Tak perlu untuk kita kahwin lari sebenarnya. Kalau kita kahwin lari ni, kos nak pergi scan hair dah. Duduk dekat sana dah scan hair dah. Makan minum pun sama juga. Balik Malaysia pula nak daftarkan, kena compound pula. Compound pula. Kalau satu kesalahan je tak apa, kalau ni dua tiga kesalahan bersubahat sekalipun,
1: Berapa
2: dah tu kena. Nanti di penghujung tu saya akan sebut sikit lah berkaitan dengan compound ni. Dan untuk syarat-syarat wali tadi, yang pertama dia ni mestilah Islam. Yang keduanya mestilah lelaki sebelah bapa. Dan yang ketiga mestilah baligh. Kalau ada adik, contohlah ayah dah meninggal, datuk pun dah meninggal, dia pula anak sulung, adik-beradik semua baru umur lagi. Takkan kita nak tunggu. Kalau setakat nak tunggu setahun dua, boleh lagi, kan. Jadi ada kaedah dia, boleh gunakan wali hakim lah. Sempurna akal, merdeka, adil, tidak fasik, tidak dipaksa untuk menjadi wali, bukan dalam ihram, mm-hmm, dan seterusnya tidak safih. Maksudnya kata dia pada segi kesempurnaan akal dia tu cantiklah, waraslah. Mm-hmm. Macam tu. Itu syarat-syarat bagi wali, dan sekiranya wali tak memenuhi syarat tersebut, mm-hmm, ataupun meninggal dunia, bolehlah dia berpindah kepada wali yang seterusnya.
1: Ya, jadi sebenarnya ada je prosedur yang memudahkan. Jadi jangan bimbang, jangan risaulah. Kalau ada macam yang ustaz cakap tadi, enggan ke, gaib ke, kan. Apa-apa pun usul je pada Jabatan Islam, insya-Allah ada jalannya, kan. Jadi kita lihat sekejap je ustaz. Nanti kita ada lagi persoalan dan juga ada juga soalan daripada pendengar kita. Okey, terus mendengar Radio Malaysia FM, satu pilihan.
3: Mutiara Kata. Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Keluarga bahagia. Radio Malaysia
1: Pahang FM. Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih lagi dalam Halaqah Usrati bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Nasrullah. Kita bercakap mengenai fokus ataupun rukun nikah lah tadi kan.
2: Betul.
1: Tadi Ustaz dah terang tentang wali. Kan. Jadi yang seterusnya ni, satu lagi Ustaz ya, saya nak tanya soalan sebelum kita tanya, kita ambil soalan pendengar ini. Mengenai lafaz ijab kabul pula.
2: Okey.
1: Okay. Yang perlu kita pendengar sana faham atau pasangan faham sebelum nak langsungkan pernikahan ni, sejauh mana dia orang kena faham lafaz ijab dan kabul itu?
2: Okay. Macam mana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan lafaz ijab dan kabul ni sangat penting. Sebab apa? Salah sebut ataupun senggang masa yang terlalu lama ataupun diselangi dengan perkataan lain pun, benda tu mengganggu sah ataupun tak sah lafaz ijab dan kabul tu. Dan untuk lafaz ijab ni, lafaz ijab dengan lafaz nikah atau terjemahan. Jadi kalau dia tu boleh kata bertutur, bercakap dengan elok, maka sebutlah lafaz tu dengan sempurna. Andai kata dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekurangan, maksudnya bisu lah. Ada kaedah dia, ada cara dia. Cuma saya setakat ni belum pernah lagi lah ada pengalaman menguruskan majlis akad nikah bagi inilah pasangan yang diuji oleh Allah tu dengan kekurangan bisu tu lah. Tapi ada je kaedah dia, insyaAllah. Dan seterusnya, lafaz akad tidak mengandungi taklid. Tu kena faham apa yang dimaksudkan dengan taklid. Contoh, dia kata aku terima nikah si fulanah binti si fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai selama setahun. Diikat pula dengan benda lain. Ataupun selama dia melahirkan seorang anak, maksudnya kalau dia lahirkan anak kedua, mungkin dia akan bercerai. Dia ikat dia ikat lafaz nikah tersebut dengan sesuatu perkara. Jadi yang tu pun kita kena berhati-hatilah. Memang betul lafaz taklid tu ada dibuat dalam majlis akad nikah, cuma lafaz taklid yang dibuat tu setelah sahnya akad nikah. Yang mana para suami tu dia akan sebut, sekiranya saya tinggalkan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan paksa atau sengaja tanpa memberikan sebarang nafkah zahir mahupun batin. Tu lafaz taklid dibuat setelah sahnya akad nikah. Bukannya dalam tempoh akad tu, waktu salam tu. Dan seterusnya, lafaz tidak mengandungi batas waktu. Contohnya macam mana? Tok Kadi tu kata, ataupun wali tu kata, aku nikahkan akan nikah dengan si fulanah binti si fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Pengantin lelaki tu senyap je. Dah lebih 10 saat, barulah tersedar, aku terima nikah. Tu yang dimasukkan dengan sengah waktu. Ataupun aku terima nikah, tiba-tiba pengantin lelaki tu jadi blank, tak tahu nak cakap benda. Biasanya kami akan suruh semula lah. Kalau boleh biarlah benda tu berturutan, tiada diselangi dengan perkataan ataupun senggang waktu yang terlalu lama. Bila wali tu dah cakap tunai, Tok Kadi tu dah cakap tunai, terus sebut aku terima nikah.
1: Terus sambut
2: ya. Ya, betul. Dan seterusnya, lafaz qabul hendaklah mengandungi lafaz terima nikah. Macam yang saya katakan tadi, itulah mesti ada lafaz terima. Ataupun bahasa yang difahamilah. Macam sebelum ni saya pernah melihat ataupun menguruskan pasangan tu yang perempuannya orang Malaysia, kahwin dengan orang Amsterdam. Tergeliat juga lidah nak sebut tu dalam bahasa Inggeris kan. Jadi benda tu, pilihlah bahasa yang mudah difahami di antara kedua-dua pihak. Tok Kadi, juru nikah, wali tersebut dengan pengantin lelaki. Biasanya Tok Kadi ni dia akan ajar dulu macam mana nak sebut lafaz terima tu. Dan seterusnya, lafaz qabul hendaklah disebut nama perempuan atau ganti nama. Hmm. Ha, macam yang saya katakan tadi itulah. Kalau dia boleh sebut, sebutlah nama penuhnya. Okay. Sekali dengan binti. Mm-mm. Kalau dia rasa susah tu, sebutlah aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya. Hmm. Ha, okay. Dan untuk difaham ini, lafaz terima nikah tu, aku terima nikah. Ha, lepas tu sebut nama pengantin perempuan, mm-hmm, dengan mas kahwinnya. Dan kadang-kadang orang kita ni sering tertukar. Dekat nikah tu dia pergi sebutnya. Ha, dekat mas kahwin tu dia tertinggalnya. Ha, mm-hmm. Biasanya kalau yang macam tu, kami suruh sebut semula. Sebab apa? Mas kahwin tu perlu dikembalikan kepada penama tersebut. Mm-hmm. Dengan kata ganti namanya tu lah. Mm-hmm. Kan? Dengan mas kahwinnya. Ha. Memang kadang-kadang, ustaz, benda kecil tu pun nak berkira. Kan? Mm. Ha, benda tu lah nak kena berkira sebab lagi maksud sebenarnya. Mm. Kan? Kalau dia sebut dengan mas kahwin RM100 tunai. Mm-mm. Siapa punya mas kahwin tu? Takkanlah nak sebut dua kali nama. Mm-hmm. Kan? Ha, kan terbelit lidah lagi. Ha, kan? Okay. Dan seterusnya, lafaz ijab dan qabul hendaklah berturut-turut, tidak diselangi dengan perkataan yang lain atau diam yang lama antara ijab dan qabul. Mm. Macam yang saya terangkan tadi itulah. Mm-mm. Dan pernah ada satu kes tu, saya tak tahu silap siapa, silap saya ke ataupun silap pengantin lelaki tu. Mm-hmm. Kan? Dia dah akad lebih kurang 3 kali. Mm-hmm. Tapi tak lepas juga. Eh. Kali keempat tu, aku terima nikahnya. Tersalah sebut kan. Dia tersalah sebut kan. Tertinggal. Aku terima nikah, sebut nama pun. Dia tertinggal mas kahwinnya kan. Saya kata salah kan. Tiba-tiba cus. Wah, kejut saya kata kan. Ingat nak lari dah kan. Jadi tak bolehlah benda tu diselangi dengan perkataan yang lain. Hmm. Tak boleh. Orang kata benda tu terganggu lah. Kalau boleh biarlah berturutan. Hmm. Dan dinasihatkan juga kepada para tetamu hadirin yang hadir semasa majlis akad nikah tu. Telefon ni mintalah tolong silent.
1: Yeah.
2: Sebab kadang-kadang benda tu boleh mengganggu fokus pengantin.
1: Yeah.
2: Okay. Dan seterusnya, hendaklah berkekalan kelayakan orang yang melafazkan ijab dan qabul serta saksi itu sehingga selesai akad nikah. Hmm. Maksudnya macam mana? Janganlah orang kata tiba-tiba Tok Kadi tu pula meninggal. Waktu aku terima nikah tiba-tiba meninggal. Jadi kena cari Tok Kadi yang lain pula. Ataupun hilanglah tiba-tiba orang kata dia tu pensan. Pensan tak sedarkan diri. Kena akad nikah semula. Jangan akad nikah paksa juga. Kawan tu dah sesak nafas ke, orang kata dah pening dia semua, berhentilah dulu, ambil masa. Tak perlu pun untuk kita berkira berapa kali dia akad tadi, berapa kali dia. Benda tu pun orang kata tak banyak pahala pun kalau katalah kan. Kata berapa kali awak akad? Satu kali. Besar pahala Balanya tu. Tak ada itu. Lagi saya dengar macam tu kan. Berapa kali awak angkat? 10 kali. Kuranglah pahala. Tak ada. Tak pernah lagi lah saya dengar. Dan seterusnya, lafaz ijab dan qabul didengar dan difahami oleh 2 orang saksi.
1: Mm-hmm.
2: Yang ni pun sangat penting. Jangan pilih saksi yang kurang daripada segi pendengaran dia. Biarlah saksi tu, kalau boleh ambillah orang yang muda kan, orang yang alim kan, orang yang berpengetahuan dalam bidang agama ataupun dia ni sempurna ibadahnya. Ambillah orang yang sedemikian supaya tak adalah ataupun janganlah kita pilih orang kata kawan kita ke apa, takut kerang. Yalah, kadang-kadang kawan ni saja je dia nak bergurau dengan kita kan. Benda dah betul dah kan, tapi semula. Pilihlah yang betul-betul berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat bagi seseorang saksi tersebut. Dan tips yang boleh saya kongsikan di sini kepada pengantin lelaki, bakal-bakal pengantin lelaki kan. Ya, kadang-kadang mungkin kita tengok muka wali garang, muka Tok Kadi ni garang, kadang-kadang dia orang ni suka menyakat juga kan. Apa kaedah dia, apa tips dia? Tulislah. Tulislah pada kertas ke, pada telefon ke, Dan waktu nak akad tu, kalau rasa tengok muka bakal pak mentua tu garang sangat, tak payahlah tengok. Tengok kertas, tengok apa yang
1: tengok tempat tulis tu.
2: Ya, betul. Tiba-tiba ada yang jenis salam kuat, kata ni bukan nak bertumbuk ni, kata ni nak akad nikah, biarlah elok caranya. Jadi untuk menghilangkan debar, untuk mengelakkan tersasul, tulislah. Dan tolong berhati-hati apabila sebut nama. Sebab apa? Pernah ada satu kes tu, dia sebut nama orang lain.
1: Allah.
2: Tak tahulah tersalah sebut ke, teringat ke, ataupun macam mana ke, tak tahulah. Tak jadi nikah hari tu. Saya bergaduh hari tu. Jangan tersalah sebut. Sebab orang perempuan ni disensitif. Kalau tersalah sebut nak-nak, perempuan mana tu? Jadi jangan tersalah sebut. Biarlah tulis supaya benda tu dapat memandu kita dalam menyebut lafaz terima nikah dengan sebetulnya.
1: Ya, betul.
2: InsyaAllah.
1: Ya, perlu orang kata persediaan yang betul lah ya.
2: Betul.
1: Ijad dan kabul, sebab ijad dan kabul ni masuk dalam rukun nikah juga ni. Jadi betul, kena buat yang terbaik lah ya. Sebelum nak yang terakhir Ustaz ya, ini kita tanya pendengar kita daripada WhatsApp ni, katanya Assalamualaikum Ustaz. Selamat petang, saya Zabah, Security Kuala Krau, katanya. Nak tanyalah, kalau laki tu dah bernikah, ada isteri lah kan, dah 5 tahun ada isteri, dalam masa tu isteri minta dengan suami nak cerai. Macam mana, dosa ke? Walaupun topik lain, tapi itulah, kita cuba jawab lah Ustaz lah. Dosa ke kalau isteri minta cerai? Macam mana tu?
2: Okey. Terima kasih kepada Encik Zabar kan, atas persoalan yang diberikan. Berkaitan dengan cerai ni, satu perkara yang sangat berat lah. Kan? Dan kita kena berhati-hati dengan perkara tu. Kalau kita bergurau pun jatuh, and ter pun jatuh, ni kan pula memang sebut, memang jatuh lah. Jadi apakah hukum bagi seseorang wanita tersebut memohon, ataupun seorang isteri tersebut memohon cerai dengan isteri, dengan suami dia? Pertamanya nak tahulah juga sebab apa si isteri tu mohon cerai. Biasanya kalau pasangan tu inginkan khidmat nasihat daripada kami, biasanya kami akan tanya terlebih dahulu sebab apa dia nak mohon cerai tersebut. Kalau alasan yang diberikan logik, relevan, maka kami akan mencadangkan supaya buatlah permohonan di mahkamah syariah. Tapi kalau alasan dia tak masuk akal, sebab kadang-kadang ada pernah satu kes ni, daripada bukan nak memihakkan kepada mana-mana pihak, cuma dia melibatkan isu mental, yang mana suami ni bagi je nafkah elok, bagi tiap-tiap minggu, bagi cantik, makan minum semua dia belikan, dan urusan rumah pun dia tolong uruskan, tak keluar lepak malam dengan kawan apa semua. Tiba-tiba isteri mohon cerai sebab apa? Dia kata tak memenuhi kehendak dia. Tak memenuhi perasaan dia. Bila ditanya, rupa-rupanya si isteri ni ada masalah mental. Dia macam kata sedangkan suami dia tu ada je di rumah. Cuma mungkin isteri tu tak menceritakan apa yang dia nak. Sebab orang lelaki ni dia punya pemerhatian dia, yang ni logik lah ni. Ini saya dapat daripada sahabat saya sendiri. Dia bercerita dan saya pun anggap benda tu betul juga. Dia berbeza pandangan orang lelaki dengan pandangan orang perempuan apabila melihat pasangan dia sakit. Contoh, kalau isteri tengok suami dia sakit, macam-macam dia akan tolong letak kain atas kepala, jelung air, ataupun sediakan makanan, tolong suar apa semua, tolong picit. Tapi suami ni pula, isteri aku demam, tapi daripada dapur ruang tamu, dapur ke ruang tamu, dia ni demam ke tidak? Jadi bila tengok isteri dia tu daripada dapur ke ruang tamu, ruang tamu ke dapur, sihatlah kot. Tu orang lelaki. Dia punya pemandangan dia tu berbeza, pandangan seorang isteri dengan pandangan seorang suami. Tapi tak semuanya lah, tapi kebiasaannya macam tu lah. Jadi kata kita kena ubah pemandangan tersebut dengan persoalan, tanya apakan dia nak. Dan sebelah pihak ni pula janganlah terlalu mengharapkan, tanpa menceritakan, hanya memberi bahasa tubuh sahaja. Duduk dalam kereta, pandang tingkap, tak nak pandang suami, kata
1: wajuk
2: ceritalah sepatutnya. Kadang-kadang kita tak tahu isi hati orang macam mana kan. Ha, jadinya berceritalah, bagi tahu sebab apa dia nak mohon cerai tersebut. Jadi kalau macam contoh dia mohon cerai disebabkan suami berpoligami, yang itu pun tak boleh juga. Macam mana nak elakkan dosa tu tadi? Ikatlah dengan perjanjian. Kalau suami tak gagal memberi nafkah sebanyak ni, contohlah dia kata kalau suami bagi, suami mesti kena bagi nafkah 1,000 sebulan. Kena bayarkan sewa tempat tinggal, kena bayarkan utility, kena sediakan makan minum kan. Giliran bermalam dia dapat 4 malam, yang seorang lagi dapat 3 malam. Kalau suami tak

0: Eh. Kadang-kadang ada setengah tu nak mohon cerai ke apa, dia kata tak sefahaman, tak sefahaman, sedangkan dia dah ada pasangan yang lain.
1: Oh.
0: Dia tak nak berterus terang. Yang tu pun ada juga yang jenis macam tu. Sepatutnya berterus terang je lah, kata dah tak suka, dah tak ada perasaan. Sebab tak sefahaman ni umum, dia bukan khusus. Dan mesti ada satu punca yang menyebabkan berlakunya tak sefahaman tu.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita kena cari punca tersebut. Bukan kita cari salah siapa, kita cari punca tersebut dan kita cari macam mana kaedah penyelesaiannya. Barulah benda tu dapat diselesaikan.
1: Ya, betul.
0: Jadi untuk soalan Encik Zabar tu tadi, kalau boleh tanyakan, kenapa seseorang isteri itu memohon cerai kepada suaminya? Pastikan alasan tu bukan alasan yang klise lah. Biar alasan tu biarlah alasan yang kukuh.
1: Okay. Ya, harapnya persoalan Encik Zabar tu terjawab lah ya, Encik Zabar. Okey, Ustaz dah 48 dah sekarang ni. Terakhirlah ni, mungkin Ustaz boleh bagi nasihat pada pasangan muda ke, pasangan tak muda ke yang cita-cita nak kahwin.
0: Okay.
1: Dia dah sebab trend kahwin sekarang ni memang apa-apa semua nak follow. Nak kempak kan,
0: Wendy of the year.
1: Gitu kan, macam hati-hati sikit. Macam mana Ustaz mungkin boleh bagi perkongsian nasihat?
0: Pertamanya, apa yang nak saya kongsikan di sini, pertamanya berkaitan dengan pakaian. Pakaian tu tolonglah, kita ada agama, kita ada orang kata peraturan yang telah ditetapkan dalam agama, kita ikutlah. Agama tak melarang untuk kita berhias, bercantik. Tak, cuma jangan tabarush, jangan berlebih-lebih. Kadang-kadang tu ada yang berpakaian yang perempuannya kain berjela-jela panjang. Ada yang lelaki ni pula setebal-tebalnya mekap. Ada juga saya pun jadi macam pelik. Dan benda tu kadang-kadang menjadi trend. Kalau setakat nak letak bedak sikit tu, nak letak lip balm, okey lah. Janganlah pakai lipstick
1: merah
0: merelik. Janganlah pelik sangatnya. Kalau nak berinai tu pulang. Sebab ada pendapat mengatakan boleh pakai inai pada jari. Ada yang pendapat mengatakan tak boleh. Jadi tu terpulang lah, nak kata berpegang dengan mana-mana. Okay. Itu berkaitan dengan pemakaian. Dan seterusnya, memang betul kata perkahwinan ni mungkin sekali seumur hidup. Cuma jangan kita berhutang disebabkan perkahwinan. Sebab nak melalui kehidupan lepas perkahwinan tu bukan satu benda yang mudah, sangat mencabar. Dan Allah pula kurniakan rezeki anak kepada kita. Jangan kita rasa terbeban dengan anak tersebut. Memang betul susu sekarang mahal, satu tin tu. Nak pula anak ni jenis orang kata ada alahannya. Kalau yang susu mahal tu 450 gram tu kadang sampai RM50-60. Jadi kita anggaplah benda tu sebagai ujian daripada Allah untuk kita, dan elakkanlah berhutang untuk dapatkan wedding of the year. Sebab benda tu orang kata lah masuk dalam gambar, habis dah. Dan seterusnya, untuk yang perempuan, betul nak nampak gah, nak nampak orang kata lain daripada yang lain, Ustaz boleh tak saya nak mas kahwin tu disebut gelang meh, cincin meh, dina, dirham, semua nak sebut? Tak boleh. Dalam akad nikah ni, bukan nak kata tak boleh, tak, tapi di negeri Pahang ini, andai kata dia nakkan gelang tangan itu sebagai mas kahwinnya, dia kena tukarkan harga emas gelang tangan tersebut dengan nilai pada hari akad nikah tersebut. Maksudnya ikut harga semasa lah. Contohlah kalau benda tu mudah nak sebut, tak apa. Contoh dia beli 10 gram, waktu tu pula jatuh RM600. Jadi 10 darab apa ni, 10 10 gram darab dengan 600, jadi 6,000. Tapi kalau benda tu pula gram dia tu 15.55 gram, lepas tu nak kena pula sebut sen-sen tu. Ada saya tengok seorang pengantin lelaki tu, dia sampai termenung. Saya tanya, kenapa termenung Ustaz? Panjangnya nombor saya nak sebut ni, nama pengantin perempuan, tiga patah kata.

0: je, tapi mas kahwin dia ni, ya Allah. Sebab nak sebut harga mah tu, bukannya sebut seutas gelang tangan, yang tu berapa perkataan je. Jadi hari tu dia sebut RM13,588.58.
1: Iya.
0: Saya pun kata kat dia, tabahlah. Nak buat macam mana lagi dah. Bakal nak macam tu. Jadi tolong yang pengantin perempuan, jangan bebankan bakal suami dalam nak menyebut mas kahwin tu. Ambil lah yang mudah-mudah. Contoh je. RM1,000, RM5,000, RM4,000, RM100. Mudah je. Jangan ada sin-sin. Kadang-kadang ada yang tu, oi, nak ong ustaz. Awak ni agama apa?
1: Tiba-tiba
0: nak RM888.88. Mana awak nak cari 8 sen tu? Sebab sekarang dah dibundarkan dah. Jadi janganlah susahkan. Dan dalam kita kata nak melakukan pernikahan ini, tolong jagalah adab dan pergaulan. And kadang-kadang yang perempuan ni sibuk, bila Tok Kadi kata baca khutbah nikah, sibuk pula dengan live. Dah buat live ke belum? Cepatlah buat live. Kata sibuk panggil kameraman, ambil gambar. Kata duduk je atas pelami tu ataupun duduk je dengar apa yang disampaikan dalam khutbah nikah tu. Dan kadang-kadang yang paling saya geram tu, waktu baca lafaz taklik tu, sibuk duduk panggil, mari, rakam. Suami tengah baca lafaz taklik tu. Bila saya tanya, apa yang suami janji pada kamu dalam lafaz taklik tu? Entahlah ustaz. Memang saya geram lah. Jadi, benda tu kita biarkan. Ataupun bincang terlebih dahulu, apa yang kita nak dalam majlis akad nikah tu. Dan kata biarlah lantik orang yang menguruskan benda tu, supaya kita waktu majlis akad nikah nanti tak terganggu dengan perkara-perkara sekeliling kita. Dan yang terakhir daripada saya, untuk yang bakal nak melangsungkan pernikahan ini, terutamanya yang perempuan, jagalah hubungan dengan wali. Kenalilah wali, ketahuilah siapa wali sebelum pernikahan itu. Dan diingatkan juga, tolong sekiranya ada permasalahan berkaitan dengan wali, tolonglah datang awal ke pejabat agama. Kadang-kadang tu 2-3 minggu sebelum akad nikah baru datang, sebab benda ni melibatkan agensi lain, mahkamah syariah. Benda ni pun kata
1: prosedurnya
0: panjang juga. Takkan kita nak potong queue kalau kata apa pula kan. Jadi sebab tu di Pahang ini kata nak daftar kebenaran berkahwin tu 3 bulan sebelum. Sebab bila ada bicara mahkamah tu, insyaAllah lah sempat tarikh yang diinginkan. Tapi bila seminggu sebelum, 2 minggu sebelum, lepas tu mulalah datang pejabat agama nak saman, kata kenapa saya tak boleh nikah dah, nak buat macam mana. Kata benda ni daripada mahkamah. Bukan kita nak salahkan mahkamah, tak. Cuma yelah, bila melibatkan agensi yang lain ni, kami tak boleh nak mendesak, nak memaksa. Sekarang kami pula yang kena. Jadi sekiranya ada permasalahan tentang wali tersebut, datanglah ke pejabat agama dan bincanglah sama-sama. InsyaAllah akan ada jalan penyelesaiannya. InsyaAllah. Bolehkah saya ambil masa sikit?
1: Okey, boleh.
0: Saya nak sebutkan berkaitan dengan compound. Sebab sekarang ni telah dikuatkuasakan compound syariah. Apa jenis kesalahan dia tu? Kesalahan tu bagi Seksyen 52-5, 57-4, 124, 134, 125. Apa dia? Yang pertama, tidak melaporkan hal persekedudukan semula setelah berlakunya rujuk dalam tempoh 7 hari. Dia rujuk sendiri. Tapi dia tak malu kepada pejabat agama. Denda dia RM200.50. Dan seterusnya, tidak melaporkan perceraian di luar mahkamah. Maksudnya suami tu lafaz tanpa keizinan hakim. Memang betul suami ada kuasa untuk melafazkan, tetapi dengan keizinan hakim. Kalau dia buat sedemikian, kompaun yang dikenakan sebanyak
1: RM1,500.
0: Ya, betul. Poligami tanpa kebenaran. Tak susah pun nak mohon kebenaran ni. Datang je pejabat agama, kata saya nak berpoligami. Nanti kami akan buat satu surat permohonan untuk di inilah angkat ke mahkamah tinggi untuk dibicarakan. Mm-hmm. Dan setelah dapat kebenaran tu, boleh je kahwin. Mm-hmm. Tak susah pun. Ha. Pagi tadi ada seorang poligami. Ha. Tak susah pun benda tu. Ha. Tapi bagi yang berani lah. Ha. Tapi bagi yang tak berani, buat poligami tanpa kebenaran, mm-hmm, akan didenda RM1,500.
1: Oh.
0: Ha. Dan percubaan atau bersubahat melakukan kesalahan poligami.
1: Mm-hmm.
0: Ha. Maksudnya ada pakatan untuk melakukan poligami tanpa kebenaran pun RM1,500. Ha. Dan yang terakhir, penceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah.
1: Mm-hmm.
0: Ha, itu pun akan didenda RM1,500. Ha, yang tadi dia lambat.
1: Mm.
0: Ha, yang ni dia bercerai luar mahkamah. Ha, RM1,500. Jadi itulah kompang-kompang yang dikenakan. Sekiranya gagal, mm-mm, melunaskan kompang tersebut, ada tindakan yang lebih berat.
1: Mm-hmm.
0: Ha, InsyaAllah itulah berkaitan dengan kompang syariah.
1: Ya, itu sebenarnya dia kompang ini supaya tak ambil lewa perkara itu. Maknanya kalau apa-apa, maklumlah.
0: Betul.
1: Ha, kan? Sebenarnya penting sebenarnya maklum kalau kita dah rujuk apa semua sebab untuk orang kata catatan. Betul kan Ustaz?
0: Sebab ada satu kes tu juga. Dia dah rujuk lama. Dia mengandung.
1: Ha.
0: Dan anak tu dilahirkan, tiba-tiba nak buat pendaftaran, CJ nikah dah tak ada, baru teringat ada CJ cerai sahaja.
1: Ya.
0: Ha, jadi
1: rujuk tak dimaklum.
0: Rujuk tak dimaklum.
1: Ha, itu dah jadi masalah.
0: Terpaksa anak tu lambat didaftarkan.
1: Ya. Ha. Jadi akan ada masalah sebenarnya.
0: Ya, betul.
1: Okey Ustaz, terima kasih perbincangan kita untuk hari ini. Ustaz Wan Muhammad Nasrullah bin Wan Muhammad Zawawi, ya, Timbalan Qadi daerah Maran, insyaAllah. Terima kasih juga Ustaz. InsyaAllah ada rezeki lain nanti. Mungkin topik yang lain ke, kita pun tak tahu kan, perancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, dari BSP FM, satu pilihan itu tadi halakau surati kita minggu lepas, ya, nikah bukan konten atau fokus kita ialah rukun nikah. Dan juga untuk anda, kita akan ada topik yang lain pula pada 6 Julai nanti, dan juga untuk minggu depan kita akan dengan keulangan tapi topik yang lain pula, ya. Ha, jadi topik yang terbaru kita akan bermula pada 6 Julai 2026 nanti bersama dengan tetamu yang lain pula. Ha, topik yang insyaAllah 6 Julai tu topik kita red flag, green flag, black flag. Oh, apa tu? Tak tahu, kita tunggu 6 Julai, ya. Okeylah, kita dah masuk tepat jam 7 malam. Nanti sekejap lagi 7.20 akan berkumandangnya azan maghrib. Oh, yeah. Untuk anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi sebelum itu, kita teruskan dulu berhibur dengan lagu ini daripada Fit Jamal dengan Terbang Tunduk.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengimbau secara ringkas beberapa perkara dalam sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum, hijrah merupakan satu episod yang penting dalam fasa-fasa kehidupan dan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Yathrib pada tahun 622 Masehi. Kita sedia maklum, baginda berhijrah bersama dengan sahabat setia yang rapat dengan baginda, antara yang awal memeluk Islam iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah sebab-sebab dan faktor-faktor baginda berhijrah? Antaranya, satu, sebenarnya hijrah ini adalah sunnah sebahagian besar para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam berhijrah ke Mekah. Nabi Musa alaihi salam dari Mesir ke Madian. Nabi Yusuf demikian juga dari Palestin ke Mesir. Jadi itu suatu sunnah para anbiya dalam perjalanan dakwah mereka. Dan bagi Nabi Muhammad SAW, pemindahan berlaku dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, faktor secara khusus situasi yang berlaku pada masa Rasulullah SAW ialah peningkatan kekerasan dan penindasan kaum musyrikin ke atas kaum muslimin, terutama kalangan mereka yang dilihat lemah seperti para hamba sahaya yang memeluk Islam. Jadi baginda Rasulullah SAW memberikan ruang kepada mereka untuk berhijrah. Seterusnya, hijrah ini untuk mencari negeri yang aman dan kondusif untuk penyebaran dakwah dan pemantapan Islam. Apatah lagi apabila kaum Aus dan Khazraj yang merupakan penduduk di Madinah, sebahagian daripada mereka telah memeluk Islam selepas berlakunya peristiwa Bai'atul Aqabah. Mereka bersedia menerima baginda Rasulullah. Mereka mengalu-alukan ketibaan Rasulullah, kedatangan Rasulullah ke Madinah jika baginda berhijrah. Mereka memberikan sokongan untuk sentiasa membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang mana orang musyrikin merancang untuk memulau, menyekat, membunuh atau mengusir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah mengatur apa yang terbaik untuk baginda Nabi SAW dan Islam sendiri. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin wallahu a'lam.

0: Nurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah penghujung jam yang kedua. Sekarang ini 7.40 minit malam. Masih lagi bertemankan Wawa sini menemani anda. InsyaAllah sampai pukul 9 malam nanti ya. Tapi sebelum itu, tepat jalan apa nanti kita ada kabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ewal Semasa Pahang FM. Tapi juga sebelum itulah saya nak kongsi ini dengan anda. Penganjuran bulan zakat dan juga wakaf peringkat negeri Pahang untuk tahun 2026 dan juga sepanjang bulan Muharram 1448 Hijrah ya, di mana Majlis Ugama Islam dan juga Adat Resam Melayu Pahang MUIP melalui Pusat Kutipan Zakat Pahang dan juga Wakaf Pahang dengan sukacitanya maklumkan bahawa bulan zakat dan juga wakaf peringkat negeri Pahang akan berlangsung ya sepanjang bulan Muharram 1448 Hijrah bersamaan 17 Julai hingga 16 Julai ya, 2026, di mana penganjuran ini ada memasuki tahun ketiga sebenarnya dan bertujuan untuk menyemarakkan budaya berzakat ya, dan juga berwakaf dalam kalangan masyarakat serta meningkatkan kesedaran mengenai peranan zakat dan juga wakaf dalam pembangunan ummah dan juga ekonomi umat Islam. Antara yang menarik ya, sepanjang program berlangsung adanya program kesedaran, perkongsian ilmu dan juga aktiviti komuniti juga sukarakyat. Selain itu, 500 pembayar zakat dan juga wakaf terawal melalui semua platform bayaran Pusat Kutipan Zakat Pahang dan juga Wakaf Pahang sepanjang tempoh kempen akan berpeluang menyertai cabutan istimewa dengan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Bayaran zakat yang ditunaikan melalui Pusat Kutipan Zakat Pahang layak menerima ribat cukai pendapatan sehingga 100% dan juga sumbangan wakaf melalui Wakaf Pahang pula layak mendapat pengurangan cukai hingga 10% tertakluk syarat yang ditetapkan. Jadi berzakat, jom ya kita berzakat dan juga berwakaf sempena bulan zakat dan juga wakaf peringkat negeri Pahang 2026. Zakat mencikan harta, wakaf pahala berkekalan. Kita bebu lagi dalam lagu seterusnya dengan Mahal Ini. Terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, Mak Sabri dengan Kuantan Medan Raya, buat kita 8-6 minit malam. Okeylah, Kuantan pun orang kata dia ada dah tempat dah hujan. Ya, bagaimana tempat anda sekarang? Adakah nak hujan juga ke? Ataupun sedang hujan lebat ke? Ataupun orang kata panas? Walaupun panas malam tapi panas. Ada je kan? Jadi untuk anda masuki sekejap lagi, kita ada Marathon Hits, Music Tanpa Henti untuk anda jam ini. Dan juga 8.36 pula akan masuk Azan Isya ya, yang berada di Kuantan, Pekan dan juga ke di Muazzam Shah. Jadi tak nak buang masa, kita masuk ke segmen Marathon Hits.
1: Marathon Hits, Music Tanpa Henti.

Happy Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya seseorang itu ada perkara ini, dia akan merasai kemanisan iman. Itu yang pertama, dia mencintai Allah, iaitu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mencintai Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Dan bila dia ada perkara ini, insya-Allah dia akan merasai kemanisan iman.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Okey, Mahizin dengan rahmatan lil alamin, bawa kita ke 8.45 minit malam. Baiklah, kiranya ini bermakna saya nak undur diri sebab nanti tepat jam 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan selepas ini ditemani dengan rakan saya yang seterusnya, Riff akan bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam nanti ya. Jadi untuk anda, jumpa saya lagi insyaAllah hari esok ada lagi bersama dengan anda, tapi kita Zon Inspirasi ya, 9 hingga 12 tengah malam macam biasa insyaAllah ya, pukul 10 kita buka permintaan lagu pendengar kita esok malam. Jadi esok dalam pukul 9 macam tu, anda dah bolehlah hantar permintaan lagu anda ke WhatsApp kami ya. Nombor dia esok saya bagi tahu. Dan terima kasih juga buat rakan MCR ya, Puan Norzi dan juga Puan Zaina. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Faradia dengan Kau Telah Pergi. Assalamualaikum.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, Ananda Baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan. Alhamdulillah kita dapat masuk ke zon inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. InsyaAllah saya Reef akan bersama sama dengan anda. Untuk malam ni saya menggantikan posisi Bala yang tak dapat bertugas atas faktor kesihatan. Dan apapun terima kasih itu ucapkan juga kepada Wawa yang tadi dah pun bersama-sama dengan anda dalam zon Nurani 6 hingga 9 malam. Bersiaran kita edisi hari ini Isnin 22 Jun 2026. Malam ini kita dah pun masuk malam 7 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Kalau anda masih lagi ada di tempat kerja, sama petugaslah diucapkan. Kalau yang sedang memandu, kalaulah ya anda memandu dalam keadaan yang hujan, pastinya lebih tumpuan dan juga fokus yang diperlukan dahlah waktu malam ya. Jarak penglihatan dah sememangnya kurang, ditambah pula dengan situasi hujan, perlu lebih untuk berhati-hati insyaAllah. Yang dah pun ada dekat rumah, alhamdulillah selamat bersantai bersama dengan keluarga. Terima kasih kerana jadikan Pang FM teman anda di waktu ini. Dan terus setia bersama dengan kami nanti 9.30 malam, saya akan kongsi dengan anda info sukan untuk malam ini. Layan dulu Yusri dengan lagunya Warna Kehidupan. Terus dengar Pang FM.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
4: Nak dengar Pohang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
5: Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa
4: atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Baik, satu lagi pesukan untuk anda. Masih lagi bola sepak Piala Dunia. Dara-dara seluar koyak New Zealand dihukum salah. New Zealand menerima tamparan berganda apabila kesilapan luar jangka membabitkan pemain ganti mereka membuka ruang kepada Mohamed Salah menjaringkan gol penting dalam kekalahan 3-1 kepada Mesir pada aksi kumpulan G Piala Dunia 2026. Insiden unik itu berlaku sejurus Mesir berjaya menyamakan kedudukan menerusi Mostafa Zico pada minit ke-58 selepas New Zealand terlebih dahulu mendahului hasil tadukan pertahanan Finn Surman. Ketika cuba memberi nafas baru kepada jentera serangan, jurulatih New Zealand Darren Bazley memasukkan Ben All bagi menggantikan Callum McCowart. Namun, pemain itu berdepan masalah tidak dijangka hanya beberapa minit selepas berada di padang. Ol yang mendakwa dikasari berhampiran kotak penalti lawan gagal meneruskan permainan apabila seluarnya koyak di bahagian hadapan hingga memaksanya meninggalkan padang untuk menukar pakaian. Dan situasi itu menyebabkan New Zealand terpaksa beraksi dengan 10 pemain seketika buat dan ketika Mesir melancarkan serangan balas pantas. Kesempatan itu diambil sepenuhnya oleh Mohamed Salah yang menggunakan ruang tambahan untuk marah ke kotak penalti sebelum melepaskan rematan rendah menewaskan penjaga gol lawan bagi meletakkan Mesir di hadapan. Baik, itu dia ruangan info sukan untuk malam ini. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk bersama-sama ikuti info sukan. Pastinya pada pukul 9.30 minit malam setiap hari hanya di Pang FM. Satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: Hiburan malar segar sehingga jam 12.30 malam.
4: Kau bertemu aku begini.
1: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Satu 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0

0: DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan kenapa kita perlu mencari ataupun memilih rakan ataupun kawan yang baik? Yang pertama, insyaAllah membawa kita ke arah kebaikan, yang mana kawan yang baik akan ajak kita buat perkara-perkara yang positif. Seterusnya, kawan yang baik juga mempengaruhi sikap dan juga perangai kita. Juga mereka boleh memainkan peranan untuk menasihati kita bila kita melakukan kesalahan. Juga rakan yang baik menjauhkan daripada perkara yang negatif. Juga

mereka mampu untuk sentiasa memberi semangat dan juga sokongan. Jadi pilihlah kawan yang boleh membawa ke syurga insyaAllah, dan bukan yang menjauhkan kita dari kebaikan insyaAllah. Itu dia penting ya, untuk kita mencari rakan ataupun kawan yang baik. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pang FM, satu pilihan.

0: bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan. Dan jangan lupa, kalau kata anda nak berada di kawasan yang di luar frekuensi Pahang FM, anda boleh bersama-sama dengan kami melalui RTM Klik. InsyaAllah semuanya boleh, kan? Okey, baik. Saya nak kongsi dengan anda 10 minit je nyawa selamat. Luangkan sedikit masa untuk cari dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Cegah denggi sebelum ia menyerang. Nyamuk Aedes memerlukan air yang sedikit untuk membiak. Jadi, terdapat banyak bekas yang dibuang secara tidak beretika yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Antaranya, penutup botol, botol minuman, sudu plastik dan juga bekas makanan. Jadi, jom amalkan pengasingan sisa yang teratur dan betul. Jaga kebersihan persekitaran. Jangan biarkan kediaman anda menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. InsyaAllah. Baiklah, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah pasal kuyuk.
2: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
1: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
3: Mimi,
2: cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
1: Ayah, Mimi penat lah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
2: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
1: Yalah. Di sini Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
2: Ayah terlupa nak letak garam.
1: Ayah, janganlah asyik lupa-lupa macam ni ayah. Dah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
4: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kina?
1: Ayah ni dah kenapa?
4: Kina, siapa perempuan ni?
1: Ayah dah tak kenal anak ayah ni.
4: Kina?
1: Ayah, mak dah lama meninggal ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tak payah berlakon lah ayah.
5: Maafkan saya, Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
1: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, doktor.
6: Kina? Mana Kina? Abang tak kena dorong ni semua.
1: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji, ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok mulai hari ni.
7: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia, Pahang FM, kami prihatin.
8: Pahang FM, satu pilihan.
9: Rompin 91.9.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM di waktu ini, ditemani saya Reef yang berada di Konti. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu tidur ya. Waktu tidur yang berkualiti penting untuk memastikan anda segar dan cergas pada keesokan hari. Sebab itu penting untuk pastikan ruang tidur anda nyaman, wangi, bersih dan selesa sebelum tidur. Baik, jadi untuk tips bagi kualiti tidur, tidur pada waktu yang sama setiap hari, hanya gunakan katil untuk tidur sahaja. Dan elakkan tidur siang terlalu lama, aktif pada waktu siang hari, elakkan terbau asap rokok, minum kopi dan alkohol sebelum tidur. Suhu bilik yang sejuk dan nyaman, cadar dan sarung bantal yang bersih, gelapkan bilik tidur, tutup lampu, kemudian elak makan banyak sebelum tidur. Ini antara tips untuk kualiti tidur yang baik. Baik, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Zone Inspirasi, Pahang FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon taham bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS, kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sebagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM 1P.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zon Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu haluan telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Pang FM bersama dengan saya, Reef, di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya kepada anda. Jangan lupa ajak ramai lagi odong-odong kita untuk bersama mendengar Pang FM. Sikap positif dalam diri adalah pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang membina, seperti optimisme, cekal menghadapi cabaran, bersyukur serta bertanggungjawab. Ia membantu meningkatkan keyakinan diri, kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup. Sikap ini membolehkan individu melihat kegagalan sebagai peluang pembelajaran dan memperbaiki diri. Jadi antara contoh sikap positif dalam diri, anda perlu sentiasa optimis, iaitu sentiasa mengharapkan hasil yang baik dan memandang sisi positif dalam setiap situasi. Seterusnya, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan atau rintangan, menghargai apa yang dimiliki dan merasa gembira dengan kehidupan. Sedar akan peranan diri sendiri dalam mencorakkan masa depan, niat untuk berbuat baik dan melihat kebaikan dalam diri orang lain, dan seterusnya mempunyai matlamat hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Baik, itu dia untuk anda melahirkan sikap positif dalam diri. InsyaAllah, semoga anda berjaya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi sedikitlah dengan anda berkenaan dengan kesihatan mata kita ni. Ya, menjaga kesihatan mata adalah sangat penting sebab mata adalah anugerah yang kita guna setiap hari. Okey, untuk belajar, untuk bekerja dan juga untuk menikmati kehidupan. Jadi macam mana cara untuk menjaga kesihatan mata ini? Yang pertama, pemakanan. Pemakanan yang sihat, antaranya lobak merah, ikan, sayur hijau seperti bayam dan juga buah-buahan seperti oren. Yang kedua, hadkan penggunaan skrin. Terlalu lama tengok telefon atau komputer boleh buat mata penat. Jadi mungkin kita boleh amalkan peraturan 20-20-20. Setiap 20 minit, lihat objek sejauh 20 kaki selama 20 saat. Seterusnya, kita perlu mendapatkan rehat yang cukup kerana tidur yang cukup membantu mata berehat dan elakkan keletihan. Seterusnya, jaga kebersihan mata. Jangan gosok mata dengan tangan yang kotor dan cuci tangan sebelum menyentuh mata. Seterusnya, kita perlu untuk melindungi mata, yang mana kita perlu pakai cermin mata hitam atau topi bila berada di bawah cahaya matahari yang terik. Jadi menjaga mata bukannya susah, cuma perlu disiplin dalam kehidupan harian. Kalau kita jaga dari awal, mata kita akan kekal sihat insyaAllah sampai kita tua ya. Jadi insyaAllah itu dia antara tips penjagaan mata untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya.

semuanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: persembahan Harry Khalifa dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. Di RTM Klik seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM, semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Game Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Game Buruh Hantu ni? Tunggu punya tunggu punya tunggu, akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja, saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan pan pan. Ah, panjang sikit lagi ni. Ah, mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya melalui saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy.
2: We are ready.
0: Die Die FIFA World Cup 2026.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 12:27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni ya. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Nampak je senang kan? Tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ah, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Malim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeloh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu, termasuklah di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi ya. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tau Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Ucap KEG Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: dunia.
1: Modal rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda. InsyaAllah kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari, menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelab Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Ade Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana, Rosil Yana, Karim Bahar, ada Syah Putra Mesin Johor, Biar-Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Lena Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Philip Mahalin, Nur Azila, Nek Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Soleh Hadin, Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Faisal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Bia, Janet Zai, Jazmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook.

0: Country Onda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi membawa kita ke 1.05 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisahkan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka, tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON 95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel, pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH, mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan eh? Dan dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hatilah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan? Ini orang luar, orang lain kan, seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Dalamkan dari itu sentiasa indah saja setiap hari.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara kavita Al-Kayani Amit Kumar Budi Narayan Sononigam merosil lagunya Boleh Cudian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan. Bawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dah memasuki minit ke 28. Masih lagi 0-0. Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir melalui Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Melalui apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Juana Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jalil Tahir, Nondiana Nordin, Rosli Headbang, pam-pam-pam. Jalil Tunnel juga, pam-pam-pam. Rehan Ahmad dari Gangga Belis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, yeah, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara, terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Moi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya selamat pagi. Raja Maznah juga, Moi Iti, ada Noliana Rahim, Visa Rizal, Lavender Girl, May Sarah, Wati 77, J. Jufrizan, Mai Omi, Zatul Izura, Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa, lori, pam pam pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Vario, sama bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaidah Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi, Miss Kayu, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Lati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaing Kromo, Yusran Zainal, Ayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahau, ada Su, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Dayah Hassan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Zuri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani. Ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Sabar. Waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahur Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku tak akan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zura'in. Samudra dengan salam sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Melalui lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Nah, tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni. Melalui satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Encik Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikit lah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, ya, Mar Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabah Star, Syahrizal Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Aznina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, Saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni, mantap pada darat ni. Siti Khalijah, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usok Yusof, Bomb A50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio Win dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkan lah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Nak menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Haslina Halim, persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di National FM.

0: Punya 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTL.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTL. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

kumpulan EYE berusik lagunya Izinkan Selamanya Nama Mulia Hati. Juga izinkan nama Abang Manis, izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda, dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak, tetapi adalah untuk menghiburkan anda, pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Keputusan semasa masih lagi Argentina 1 Austria 0 yang telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan, dan juga Austria ada 5 percubaan, 1 on target, dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan khidmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0, dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad Misbah, Nur Ati, Nur Madayana, Suhana Anga dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Milnob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zoo, Nurmira, Mastura, katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya, pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umiza, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng berhantu yang menjadikan geng berhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng-geng apa tu.
geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je, itu je kita je. Rosita Wan Je Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pak Cik Donat hadir Penang, line kit, line clear. Mantap. Jamilah juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya Adinda Amirul, diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional game berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh Argentina 2, Austria 0. 2 gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian Larut, Matang dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh dan juga Maran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuk di Marudi, Limbang, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Dahan reput, pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan game buruhantu di National FM, sentiasa di hati.

Resmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

0: orang iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang. Ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna kita ni jauh. Kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata. Di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng berontu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift Datuk. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kak Iyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bucu katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah, baiklah Man.

dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

Allahyarham Adam Ahmad. Menusin lagunya Kau Pergi Jua membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Oh, diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Etat Nasional Kian Berhantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan. Tergulik sana, tergulik sini, tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting. Ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri, LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okey, Imar Ros dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro 2. Kelah Hasni dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chome, Ida Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH, mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana satu orang manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okay. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam DZ juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Dan Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1%. Mak saya peminat abang, mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bujukatil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, Ho Gaya Hey Tujuku Tu Piar Sajena. National Kian Buruhan Tu di National FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai

0: Piala Dunia.
1: Modal rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Azman kemudian legasi dengan dua jiwa satu hati. Menutup tirai menangis tepi pujuk hati untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng berhantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini ya. Untuk hari Selasa yang berbahagia, mudah-mudahan penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Baru Johor 5.47. Bandarai Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Johor Bulu Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda . Apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah . Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jomlah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul diri oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allah Yaram Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud suci dalam debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya. Kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya. Pergi kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita kawan kita tak datang pula kan. Sekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang hujung jari kita aje. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang. Untuk buat dosa pun senang. Ya. Kita dapat maklumat yang betul. Ceramah-ceramah kita hantar aje dalam TikTok dan FB ke apa. Berapa banyak kita dapat pahala. Dalam grup keluarga kita ke kawan-kawan kita yang satu sekolah kan kadang-kadang ada apa ni grup alumni ke masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul ya kita akan menyesal ya kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala apa ni dapat maklumat yang salah kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ke-6 tadi suratul hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok kena ayat. Wahai yang beriman, jika kamu menerima apa itu berita daripada orang fasik, kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan ya. Cuma fasik kecil sampai fasik besar aja kita tak tahu. Pasal kita semua ada dosa. Ya. Jadi semua kena hati-hati semua. Kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kena ada tauliah. Tauliah pun tak sama. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni tasawuf, yang ni pakar motivasi, yang ni pakar bab haji saja. Ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam. perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran, tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu ya, dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun dia akan jadi mangsa untuk bomoh, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil pada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas berubat, bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin. Dua tiga ekor. Rupanya tak berumah yang hantar. Jadi bukan makin elok, makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi yang akhir sekali saya nak menyuruh diri saya dan tuan-tuan semua dan sedang pendengar, marilah sama-sama kita berhati-hati dalam mengambil tindakan apa-apa saja yang mesti betul, dan yang penting sekali kita buat ibadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah Subhanahu Taala, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah Subhanahu Taala, ataupun kita dengan kata lain kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dhalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 bila pagi. Kurang setengah jam lagi kita saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol, Ronaldo belum lagi, Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Game Buruh Hantu. Mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga, lihat bangun pagi. Saya ingat lagi tiba-tiba pom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya, dia siram air dekat muka saya. Sejak dari itu saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je, saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buat kat anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau akan membacakan Surah Maryam ayat 1 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

سجيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا

0: Radio Brescia. Vorhang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar Bang FM yang saya hormati sekalian, mari kita soroti sekali lagi peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah sebenarnya berlaku hijrah Nabi ini? Dalam kalender hijrah kita, kita mulakan tahun hijrah dengan bulan Muharram. Tetapi bilakah sebenarnya hijrah itu berlaku? Menurut catatan yang kuat dan sahih dalam kitab-kitab sejarah, bahawa peristiwa hijrah bukan berlaku pada bulan Muharram. Bukan satu Muharram itu Nabi bergerak dari Mekah ke Madinah. Apa yang tercatat, baginda Rasulullah SAW keluar dari Mekah pada 27 Safar. Safar ini selepas Muharram. 27 Safar. Dan baginda melalui perjalanan yang agak lama dan sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Jadi ini berlaku pada bulan Safar dan Rabiul Awal selepas bulan Muharram. Para pendengar sekalian, tentang tarikh bila berlaku itu pun taklah menjadi satu yang begitu besar untuk kita perdebatkan. Akan ada di sana perbezaan sedikit dan berlaku pada bulan, sama ada pula bulan Safar ke bulan Muharram ke, itu tidak mengubah maksud daripada hijrah itu sendiri. Tetapi perlu kita tahu fakta supaya kita berbicara atas fakta, bukannya kosong-kosong sahaja. Sebelum baginda Rasulullah SAW berhijrah, antara perkara besar yang berlaku ialah Bai'atul Aqabah yang kedua, yang mana kira-kira lebih 70 orang dari Madinah, yang ini daripada kaum Azrah, kaum Aus dan Khazraj, yang telah memeluk Islam, datang berjumpa Rasulullah SAW, memberikan bai'ah mereka kepada baginda selepas musim haji. Pada ketika itu bulan Zulhijjah. Jadi mereka datang dan mereka memberikan komitmen untuk membela dan menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika baginda berhijrah ke Madinah. Jadi itulah, lihat beberapa perkara yang begitu penting untuk kita ketahui, bagaimana berlakunya hijrah, maaf, bila berlakunya hijrah dan siapa di sebalik hijrah itu, di samping Rasulullah SAW dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, kaum muslimin Aus dan Khazraj dari Madinah. Wallahu a'lam.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ni akan mengambil masa 60 hari untuk mereka

0: terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan dan implikasinya dari keseluruhan.
1: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif Budi Diesel pada harga RM2 per sen seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
0: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam Budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan tirisan yang ada di dalam negara ini. Melainkan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun, dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
1: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKDS ini, kita dapat walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif Budi Diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni, menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah, dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos, dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang, boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
1: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura, disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? 14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? 16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? 8.7 bilion ringgit.
1: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Antilidok memaklumkan operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa Le Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjedam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di Timur Laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, MOF ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: 7.18 minit pagi. Jam yang kedua untuk Zon Aktif hari ini. Edisi Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijrah. Telah pun memasuki orang kata separuh tahun. Bagi tahun 2026. Yo. Apa saja perancangan anda, apa saja yang anda impikan, apa saja azam yang telah bermula bagi tahun 2026. Diharapkannya ada yang dah pun tercapai.
2: InsyaAllah.
1: Ada yang pun masih lagi, insyaAllah satu hari nanti. Mungkin ada beberapa bulan saja lagi saya akan capai azam saya ini sebelum menginjak ke tahun 2027, insyaAllah.
2: Azam saya dalam 50% lagi nak mencapai untuk penghujung tahun 2026.
1: Saya tahu insyaAllah satu hari nanti, dan semoga segala azamnya dimakbulkan oleh Allah SWT.
2: Amin. Saya risau juga. Dia azam dia ke laut.
1: Itu biasa. Itu biasa. Okey, jadi untuk hari ini 23 Jun.
2: Okey.
1: Beberapa hari saja lagi kita tahu yang mana pilihan raya negeri PRN Johor dan juga Negeri Sembilan,
2: okay,
1: yang mana bakal menjadi antara medan penting yang untuk menguji sokongan rakyat terhadap parti-parti politik serta hala tuju pembangunan negeri. Jadi baru-baru ni juga Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan hari pengundian PRN iaitu di Johor pada 11 Julai 2020 26 hari Sabtu, dan juga Negeri Sembilan pada 1 Ogos. Jadi untuk hari penamaan calon bagi Johor 27 Jun dan hari mengundi awal 7 Julai. Dan juga Negeri Sembilan hari penamaan calon 18 Julai hari Sabtu, dan juga hari mengundi awal 28 Julai hari Selasa.
2: Jadi kita nak ingatkanlah kepada rakan-rakan pendengar kita dalam musim pilihan raya kan. Jadi kepada semua pengundi-pengundi, gunakan hak mengundi anda dengan bijak.
1: Ya, betul.
2: Dan juga kita nasihatkan jugalah kepada penyokong dan juga calon apabila nak berkempen nanti kan, berkempenlah secara orang kata lebih berhemah, lebih matang kan. Kita perlu hormati perbezaan pandangan ni. Jadi kita nak elakkan juga daripada fitnah, provokasi, kata-kata yang boleh mengeruhkan keadaan.
1: Betul.
2: Kan. Walaupun kita berbeza pilihan, masing-masing ada pendirian masing-masing kan. Tetapi kita kena ingat kita tetap sama rakyat Malaysia.
1: Betul. Dan juga mungkin apa orang kata, kita faham ramai yang bekerja di luar kawasan.
2: Betul.
1: Kan? Jadi baliklah orang kata mengundi, bukan sekadar orang kata perjalanan pulang ke kampung halaman. Tapi juga ini antara perjalanan lah untuk tunaikan amanah sebagai rakyat, walaupun berbeza pilihan, pandangan, orang kata tanggungjawab kita mengundi adalah orang kata hak yang perlu dihargai juga. Jadi jika kita berkemampuan, berkesempatan, luangkan masa dan usaha untuk pulang mengundi, sebabnya masa depan negeri pun antara orang kata dan juga negara turut ditentukan oleh setiap undi yang kita berikan.
2: Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita yang orang Johor, kalau diri Pahang ni kan IC 01 23 24, kalau Negeri Sembilan ni 05 31 59, mohlah balik mengundi.
1: Jadi itu antaranya yang di mana di Johor 11 Julai dan juga di Negeri Sembilan 1 Ogos 2026. Okey, kita nak beraksi ketika pukul 7.30 minit pagi macam biasa. Kita ada terapi jiwa.
2: Dan insyaAllah pukul 7.45 minit pagi kita ada Khabar Pahang.
1: Okey, kita nak beraksi ketika. Mungkin ada yang makan nasi dagang pagi ni.
2: Sedapnya lah.
1: Kaya pula ada. Okey, terus dengar Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: minyak gearbox kita juga perlu tukar. Dan untuk kenderaan automatik, kita nasihatkan hantarlah ke bengkel-bengkel yang diiktirafkan. Penapis minyak hitam juga dinasihatkan tukar sekurang-kurangnya 2 kali menukar minyak hitam, kita tukar sekali penapis minyak.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: bagai bintang kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, mohku uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai bintang kecil ini.
0: Bintang

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar? How are you? Agak kereba diucapkan kepada seluruh keluarga besar Pahang FM. Hari ini kita dalam rancangan Terapi Jiwa bersama saya, Kaunselor Zuhdi. Tuan-tuan, kawan-kawan, sahabat-sahabat, apa makna berjaya? Ramai di luar sana dan kawan-kawan selalu tanya saya. Ada yang DM saya, ada yang jumpa saya, ada yang hantar soalan dalam WhatsApp, apa makna berjaya ni? Dan yang paling penting, mereka mahu mengetahui adakah dengan kaya raya itu adalah makna berjaya? Adakah orang yang banyak duit ni, banyak wang ni, orang yang berjaya? Tidak semestinya, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang berjaya ni selalunya tidak dikaitkan dengan banyaknya wang. Namun, ramai yang mengelirukan ataupun yang terperangkap dengan makna kekayaan. Maka dengan itu, kita dapat lihat pada hari ini ada kes di satu-satu tempat ini yang dikaitkan dengan usahawan kosmetik terlibat dengan dadah. Sindiket dadah mengaburi perniagaan kosmetik ataupun perniagaan tradisional. Ini semua adalah jalan pintas untuk mereka berjaya dengan banyak duit. Dan berjaya dengan cara banyak duit ni, tuan-tuan, mengelirukan. Oleh yang demikian, kita tengok pula bagaimana dengan mereka yang berjaya dengan cara yang sederhana. Mereka ada kecukupan dalam nak makan. Mereka boleh beli baju yang mampu, yang sederhana, menutup aurat. Dan yang paling penting, mereka ada kediaman yang sederhana. Ini makna yang berjaya. Ini makna kejayaan orang yang berjaya yang tidak melanggar undang-undang ataupun kita sebut sebagai berjaya dengan cara yang sederhana. Oleh yang demikian, saya ajak kawan-kawan kat luar sana, kawan-kawan yang dengar pada hari yang indah dan permai ini, kita sama-sama fikir apa makna kejayaan pada kita, apa makna berjaya pada kita dan elak selalu kaitkan kejayaan ini dengan banyaknya wang ataupun kaya raya itu adalah orang yang berjaya. Berjaya cara sederhana boleh dilakukan dengan cara apa? Kita sederhana dan cari yang perlu sahaja.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: pastinya. Pahang FM, satu pilihan. Pam pam pam pam pam pam pam sumabay
1: la sabay sa sapak. Lidah ni memang tak bertulang
2: tapi mampu menjatuhkan negara.
3: Mogi suayan seri tadi ke seliwan nak. Pembeti saya tetap petih.
4: Lagi-lagi kalau di media sosial.
3: Satu dunia boleh tengok.
5: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
6: Rugi! Di sini mengata.
3: Sana bergaduh.
4: Sudahnya.
3: Pecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam bertetali.
8: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
3: Demi keluarga.
4: Demi agama.
8: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
8: Hentikan fitnah di media sosial.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 23 Jun 2026. Sehari berita utama. Persiapan stesen ECRL Pahang capai tahap optimum. Fama terus bantu petani Rozel di Kuala Rumpin. Berita sepenuhnya. Kesemua 7 stesen laluan rel Pantai Timur ECRL di Pahang berada pada tahap kesiapsiagaan optimum menjelang permulaan operasi projek itu pada Januari tahun hadapan. Esko Kejuruteraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Dato' Insinyur Razali Kassim berkata, kawasan bandar, terminal pengangkutan dan pusat tumpuan awam diberi perhatian bagi memastikan orang ramai dapat menggunakan perkhidmatan rel tersebut dengan mudah. Kerajaan negeri bersama agensi pengangkutan awam darat sedang meneliti keperluan pengangkutan sambungan termasuk perkhidmatan bas, e-hailing dan teksi bagi memastikan pengguna dapat bergerak dengan lancar dari stesen ECRL ke destinasi masing-masing.

Pengusaha Pondok Warga Emas Nur Iman, Kampung Tanjung Cempaka Pekat, membelanjakan hampir RM30,000 sebulan bagi menampung kos operasi madrasah. Pengasasnya Badrul Husaini Muhammad Yusof berkata, walaupun setiap penghuni dikenakan bayaran RM300 sebulan meliputi penginapan, utiliti dan aktiviti keagamaan, jumlah tersebut masih belum mencukupi bagi membayar utiliti, petugas, penceramah, penyelenggaraan bangunan dan sebagainya. Justeru beberapa aktiviti ekonomi diusahakan termasuk penternakan ikan sangkar, itik penalur dan pengeluaran produk hiliran lain seperti telur asin, warung makan bagi menangani masalah tersebut. Selain pengisian ilmu agama, di situ 80 penghuni juga berpeluang mengeratkan persaudaraan dan membina komuniti yang harmoni sesama mereka. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM.

0: Okey, satu je apa lagu tu?
1: Kancan Batista dari Data. Ha,
0: dari Data, Tita, Tati, Tata.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia, Pahang FM. Happy, happy, happy ajalah. Bernyanyi syalalalala. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.